kegiatan sidang jemaat ke-24. Panitia sidang jemaat akan melaksanakan basar hari ini, Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, berupa makanan jadi, dimohon partisipasi warga jemaat. 16. Jemaat Firdaus Abasi akan melaksanakan basar di jemaat GKI Efrata Wosi, Minggu depan tanggal 16 Agustus 2026. 17. Untuk menunjang kegiatan sidang sinode GKI di Tanah Papua, maka pada hari ini ibadah dan dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan aksi 5 menit. Dimohon partisipasi warga jemaat. 18. Panitia pembangunan gedung PAUD dan Sekolah Minggu mengundang yang terhormat seluruh warga jemaat GKI Efrata Wosi, secara khusus Bapak Ibu Pemuda Pemudi, agar kiranya dapat mengambil bagian dalam gotong royong pengecoran lantai 2 gedung PAUD Efrata Wosi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu tanggal 14 dan 15 Agustus 2026 mulai dari jam 8 pagi sampai selesai. Setelah ibadah pagi ini akan ada penyuluhan kesehatan dari Klasis Maibrat. 20. Warga jemaat yang masuk pada hari Minggu 2 Agustus 2026 sebagai berikut. Ibadah subuh, laki-laki dewasa 114 orang, perempuan dewasa 153 orang, anak-anak 10 orang. Ibadah pagi, laki-laki dewasa 231 orang, perempuan dewasa 331 orang, anak-anak 48 orang. Ibadah sore, laki-laki dewasa 132 orang, perempuan dewasa 139 orang, anak-anak 12 orang. Demikian warta jemaat hari ini, terima kasih atas perhatiannya.

Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ririn Tresya Sriwardani SSI Tiong. Tata ibadah Minggu 9 Agustus 2026, pembacaan Alkitab terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Tema Kristus pengantara kita. Bapak Ibu jemaat saya undang bangkit berdiri. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah hadir dalam roh-Nya untuk memberkati kita, umat-Nya jemaat. Tuhan, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Mazmur 47 ayat 1 dan 2. Bangsa dunia, hai bersoraklah.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih tetap dalam keadaan berdiri, nyanyian Mazmur 150 ayatnya yang pertama, haleluya, pujilah.

Bapak Ibu jemaat disilakan duduk kembali. Kami berikan kesempatan untuk solo gembala panggil.

Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan ada dalam pengakuan. Mari kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku dosa sungguh-sungguh kepadanya. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Kami datang dan bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah, pencipta kehidupan kami, yang terus menuntun setiap perjalanan hidup kami, dan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan dalam setiap hidup yang kami jalani. Kami menyadari sungguh bahwa di dalam kehidupan kami ini, ada begitu banyak sekali dosa dan kesalahan yang terus menjadi bagian di dalam kehidupan ini. Namun kembali kami terpanggil oleh suara Tuhan untuk mendengarkan suara kasih Tuhan, untuk menyatakan setiap kemuliaan Allah dalam kehidupan kami. Maka kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, memohon pengampunan yang sungguh-sungguh daripada Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami, dan jangan biarkan kami hidup dalam kehidupan dosa, tetapi bawa kami keluar, untuk kami bisa hidup dalam terang Kristus sebagai sumber keselamatan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan itu, kami berdoa dan memohon. Amin. Nyanyian rohani 139 ayatnya yang pertama, Ya Allahku cahayamu.

Pemberitaan anugerah, dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian rohani 139 ayat 4, ya amin ya di Golgota.

Tuhan, saya jemput berdiri. Bersama kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum Tuhan dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita sekalian. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan solo kasih Sion Sanggeng.

0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hidup kita tertuntun dalam kebenaran firman pada pagi ini yang terangkat di dalam surat Yohanes yang pertama atau 1 Yohanes yang pertama. Pasal 2 ayat 1 sampai 6. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6. Jika Bapak Ibu sudah menemukan bagian pembacaan ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di setiap perjalanan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian jauh bagian firman Tuhan. Berbahagia semua kita yang mau terus membaca firman dan mau melakukannya. Bapak Ibu, ada sukacita dan salam kasih dari Tuhan untuk kita semua. Kita bisa sehat, kita bisa kuat, kita bisa umur panjang, kita bisa berhasil, kita bisa sukses, dan banyak sekali. Itu semua pertolongannya dari Tuhan. Dan ketika kita menyadari bahwa semua yang kita alami itu bersumber dari Tuhan, maka kita harus hidup di dalamnya. Hidup di dalam Tuhan akan membawa kita hidup diberkati. Hidup di dalam Tuhan, kita tidak akan hidup sia-sia. Hidup di dalam Tuhan, tidak ada kemunafikan dalam hidup ini. Dan inilah yang Allah mau kita kerjakan dalam hidup kita. Berani untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Allah. Orang Kristen kan hidupnya harus begitu. Harus bisa hidup bertanggung jawab atas dirinya. Supaya ia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Orang Kristen wajib melakukan sesuatu yang benar di hadapan Allah supaya hidupnya berkenan. Dan ketika orang Kristen melakukan bagian-bagian ini, ia akan menyadari bahwa hidupnya itu sangat berharga. Kita mau kan hidup berharga di hadapan Tuhan? Pasti kita mau. Sinode GKI kembali menghadirkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 6 dengan tema yang berkata sesuai dengan perikop kita, Kristus pengantara kita. Saya mengidentikan lebih awal seorang anak. Jika dia melakukan kesalahan, dia akan takut. Ketakutannya membawa dia tidak berani untuk berkata jujur. Ya kan, Bapak Ibu? Dia akan berlari, dia akan bersembunyi, seolah-olah dia merasa bahwa dia tidak akan ditolong.
1: Dan kadang anak-anak kita ini membutuhkan bagian bagaimana dia harus ditolong. Pertolongan itu dia akan katakan pada orang tuanya, "Mama, saya sedang melakukan kesalahan. Dan kesalahan ini membuat saya takut." Dia akan menangis dalam ketakutannya. Dia tidak akan berdaya untuk berdiri karena memang dia sedang melakukan kesalahan. Seorang ibu yang baik dan bijaksana, dia tidak serta-merta memarahi anak itu, anaknya. Tetapi justru ia memberikan sebuah kekuatan bagi anaknya. Kita pergi dan bertanggung jawab dengan apa yang membuat engkau melakukan kesalahan itu. Ini kan tindakan sportif. Dan Bapak, Ibu, dan saya harus berdiri pada bagian ini. Sekali lagi, jika seorang anak melakukan kesalahan, dia membutuhkan perlindungan. Perlindungan itu ada pada kita. Ini yang dikatakan pengantara seorang ibu yang pergi dan menyampaikan kesalahan anaknya. Bapak Ibu bisa paham ya seperti ini. Karena anaknya butuh juga ada pengasihan. Demikian dengan hidup kita. Kita hidup di dalam dunia ini, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Dosa tidak mau mengampuni orang lain. Jangan. Saya tidak mau mengampuni orang itu. Sudah cukup hati saya ini sakit dan disakiti. Saya benci sekali dengan orang itu. Bahkan mau lihat wajahnya saja saya tidak mau. Saya terlanjur disakiti olehnya. Perkataannya sungguh pedis, tembus sampai di hati-hati. Jadi tidak ada maaf untukmu. Bapak Ibu tidak sadar kan? Seringkali saya dan Bapak Ibu ada di bagian ini. Benar? Benarnya di dalam hati saja. Tidak usah dikeluarkan. Akhirnya, membawa hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Ibadah kita jadi tidak sempurna, Bapak Ibu. Tiap hari rajin gereja. Tapi kalau hidup di bagian-bagian itu, tidak berkenan. Benarkah tidak? Biar mau bolak-balik masuk pintu gereja ini, biar mau bolak-balik minta kepada Tuhan untuk diberkati, tapi kalau hati tidak mengampuni, sia-sia. Dan ini banyak orang Kristen seperti ini. Bapak Ibu jangan ya. Lepaskan pengampunan di saat orang itu meminta diampuni. Lepaskan rasa sakit hati. Jangan berlagak seperti anak kecil yang tidak mendewasakan imannya. Iya kan? Anak kecil kan belum mengerti apa-apa. Jangan kita ada di bagian itu. Dan hari ini, Rasul Yohanes mau menyampaikan bahwa pengantara kita adalah Yesus Kristus. Ayat 1 dan 2. Pengantara kita ini adalah Yesus yang menjadi pusat sentral pendamaian manusia dengan Allah. Itu ingat. Bagaimana kita hidup mau didamaikan? Kalau kepahitan hati, tawar hati, kebencian masih ada dalam hidup kita. Kata surat Yohanes, anakku, dia sedang panggil kita untuk melihat bahwa Yesus Kristus menjadi pusat pengantara hidup manusia dengan Allah. Kita jumpa Allah kan melalui Yesus. Kalau perjumpaan kita langsung dengan Allah, Dunia ini paling hebat sudah. Tapi justru Allah menganugerahkan Yesus Kristus sebagai penghubung manusia dunia dengan Allah. Supaya Yesus yang menjadi pusat pengorbanan bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Bisa? Nah ini. Kita butuh perlindungan. Dan perlindungan itu ada di dalam Yesus. Kadang-kadang manusia perlindungannya cari orang lain. Cerita itu dia pun masalah sampai tak ada solusi. Tapi kalau orang lain yang punya masalah datang cerita sama Yesus, dia punya solusi. Iya toh? Dia punya solusi. Ibu pendeta solusinya terlalu lama. Kau diajar untuk bersabar. Kadang-kadang ini so langsung direfleksi nih. Kadang-kadang tong pun masalah tumpah dia di medsos. Jangan. Tumpah sampai orang lain yang buat masalah tuh dia tak kikis di hati. Pasang status. Bicara dalam status. Jangankah? Lebih baik statusmu tuh kau bicara pada Yesus. Karena dia penghubung toh. Dia pengantara kan. Untuk nanti dia yang sampaikan kepada Bapaknya. Dan ada solusinya. Kita akan semakin kuat menghadapi bagian itu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu. Yang kedua. Ayat 3 dan 4. Itu mengenal Allah itu. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia. Tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Bapak Ibu, surat Yohanes ini dia bilang. Orang percaya di masa itu jangan hanya kenal Allah. Tapi harus mengetahui Allah. Semua orang kenal Allah. Semua orang tahu Yesus. Tapi belum tentu semua orang mengetahui dia. Mau tahu, mengetahui dia. Belajar firman. Bandingkan Yohanes 1 ayat 1. Dia bilang apa? Pada mulanya, sedikitlah bisik-bisik di tempat duduk. Pada mulanya adalah firman. Apalagi? Dan firman itu? Hah? Ulang. Kita ulang. Semua ya. Satu Yohanes. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah. Dan kita bersama-sama di dalam firman itu. Sederhananya gitu ya. Nah ini. Berarti orang Kristen tidak boleh saja mengenal Allah. Tapi dia harus mengetahui Allah. Supaya perintah-perintah dalam firman itu tidak saja dibaca. Aduh minta maaf ya, suara agak sedikit keras gitu. Tidak saja dibaca. Tapi perlu diresapi, perlu dipahami, perlu dimengerti. Jangan membunuh. Kok membunuh lagi? Jangan mencuri. Kok mencuri lagi? Jangan bersina. Kok bersina? Jangan berdusta. Kau berdusta. Nah ini kan perintah-perintah sederhananya. Bapak Ibu ya, kita lakukan itu. Jangan tong tahu Allah saja. Tapi kita juga harus kenal dia. Dan kalau kita kenal Allah itu, kita harus jalankan perintah-perintahnya. Harus mengasihi. Harus mengampuni. Harus hidup menghargai. Harus ya dilakukan. Dan jika kita lakukan itu, maka pembandingan Yohanes 1 ayat 1, kita telah hidup di dalam firman itu. Bagian yang terakhir,
0: ayat 5 dan 6 ada di dalam Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Orang percaya harus hidup di dalam Tuhan. Karena tadi firman adalah perintah Tuhan. Ya toh? Orang percaya yang hidup tidak di dalam Tuhan sangat sedih. Nanti dia sendiri yang berkaca atas hidupnya. Saya kenapa ya seperti ini? Hidup saya terus ada masalah. Kok saya malas ke gereja? Kok saya malas mengasihi? Ini bentuk-bentuk orang yang hidup tidak di dalam Tuhan. Tetapi kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, sepanjang harinya dia akan bersuka cita. Dia merasa bahwa dia paling berharga. Dia merasa bahwa sepanjang masa itu, di dalam telapak tangan Tuhan itu memeluk dia terus. Coba Bapak Ibu rasakan bagian-bagian itu. Kita dapat melakukan bagian itu. Jangan kita egois. Jangan kita sombong. Jangan kita merasa bahwa saya dan Bapak Ibu paling hebat. Tapi lewat bagian firman Tuhan ini, kita pulang, tunduk dan beri hormat pada Allah. Ya Tuhan, saya hidup mau menjadi berkat bagi banyak orang. Ubah saya, pikir saya, paham saya, karakter saya. Tuhan perlu ubah. Supaya saya hidup dalam kasih yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan mendengarkan pujian terakhir solo Bapak Yesaya Aum. Bapak Yesaya Aum.

Bapak Ibu Jemaat, sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nyanyian Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan seterusnya, hidup kita yang benar.

Bapak Ibu jemaat, kita akan ada dalam doa persembahan. 22 keluarga mengantarkan perpuluhan dan pengucapan syukur. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, sumber berkat dalam hidup kami, kami terus dan terus berterima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Allah, memberkati hidup kami, memberkati pekerjaan kami, sehingga kami boleh bawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kami percaya di setiap pemberian kami, ada yang kurang, ada yang banyak, bahkan lebih dari semua itu. Tetapi kami tetap datang dan bersyukur. Kami tetap percaya bahwa setiap pemberian dalam persembahan kami di minggu pagi ini, kami memohon, berkenanlah di hadapan Tuhan. Tuhan memperkenankan hidup kami, maka Tuhan juga akan terus menuntun perjalanan hidup ini lewat pemberian persembahan kami di pagi ini. Ada 22 keluarga yang membawa perpuluhan dan pengucapan syukur. Keluarga di Rayon memberikan persepuluhan.

Dan atas berkat Tuhan hari lepas hari, keluarga Salosa mengucap syukur karena pernikahan anak Yosia Salosa boleh terlaksana dengan baik. Ibu Salosa Sinon memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan. Agustinus Oro Samna mengucap syukur atas pertambahan usia pada tanggal 7 Agustus 2026. Saudara Louis Satia mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam tugas sebagai anggota TNI. Keluarga Moni Kransa mengucap syukur dan memohon kepada Tuhan untuk Tuhan terus memberkati usaha yang dilakukan keluarga sepanjang hari. Keluarga di Rayon 6 memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas ulang tahun dan berkat Tuhan yang dialami setiap hari. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 6 memberikan perpuluhan dan mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan dalam keluarga. Keluarga yang tidak menyebutkan nama memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. Saudari Julianda Sepang mengucap syukur dan juga memohon kepada Tuhan untuk terus memberkati pekerjaannya. Keluarga yang tidak menyebutkan nama dari Rayon 5 mengucap syukur atas hasil usaha kios. Anak Airelisia Elvira Pondan mengucap syukur dan juga memohon kepada Tuhan untuk terus menolong, memberi kekuatan bagi saudara kekasih karena akan mengikuti pembinaan karakter mahasiswa.

Paula Clarita Indo, genap usia 13 tahun, dan juga memohon kepada Tuhan untuk anak-anak dalam pekerjaan. Keluarga Beni Imbiri memberikan perpuluhan atas berkat Tuhan. 22 keluarga yang menyatakan rasa syukur mereka kepada Tuhan dengan membawa 1/10 hasil dari kerja dan usaha mereka, bahkan mengucap syukur atas peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang mengenal 22 keluarga ini, mengenal kami semua yang membawa semua persembahan syukur kami dalam bentuk apapun berkenan pada Tuhan. Karena hidup kami pun senantiasa mau berkenan kepada-Mu, menjadi persembahan yang hidup dan terus berkenan kepada Tuhan. Amin.

Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Bersama kita akan ada dalam pengakuan iman, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat. Kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian rohani 80 ayat 1, Yesus pimpinlah.

Percaya bahwa kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, pendidikan mereka, studi mereka, sampai juga kepada anak-anak muda kami dalam jemaat. Kami taruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjadi pusat kontrol di dalam setiap kehidupan anak-anak kami, tetapi juga anak-anak muda kami. Hamba berdoa dan bersyukur sebab di hari ini dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami, kami boleh melakukan itu dalam pimpinan Tuhan. Untuk itu Tuhan terus memberkati PHMJ, para pelayan firman, Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan menolong kami dari ketidakmampuan kami. Tuhan mampukan kami untuk berdiri melayani umat dan jemaat-Mu. Bukan dengan kegagahan kami, bukan dengan karena kami bisa, kami mampu, kami luar biasa. Tetapi semua itu karena kebaikan Allah yang turun atas hidup kami. Bapak Ibu Majelis Jemaat yang bertugas di minggu pagi ini, diberkatilah selalu dalam kesetiaan mereka, dalam ketaatan mereka, dalam hidup rumah tangga mereka. Bahkan juga setiap pekerjaan-pekerjaan mereka pun, dimanapun mereka melakukan pelayanan Tuhan, di situ berkat-berkat Tuhan terus terjadi atas hidup mereka. Hamba berdoa untuk unsur-unsur jemaat, baik PW, PKB, PAMPAR, Persekutuan Ibu-Ibu Naomi Lansia. Tuhan Yesus tolong memberkati kami semua. Kami tetap hadir sebagai bagian milik kepunyaan Allah untuk terus setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, agar sukacita besar yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami menjadi bermakna bagi hidup kami, tapi juga bagi banyak orang. Hamba berdoa untuk kepanitiaan-kepanitiaan dalam jemaat GKI Efratawus. Kami terus berdoa untuk panitia pembangunan PAUD Efrata Wusi dan gedung sekolah minggu. Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk panitia hari-hari besar gereja. Tuhan persatukan mereka untuk terus melangkah dalam tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk panitia sidang jemaat Efrata Wusi. Tuhan mampukan mereka untuk ada dalam setiap kerjasama yang baik, sehingga mereka dapat melakukan dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Hamba juga berdoa dan menyerahkan kami semua dalam pergumulan kami, dalam kesusahan kami, dalam kesakitan kami, dalam segala hal yang sedang kami gumuli dalam hidup kami. Tuhan sudah lebih tahu apa yang sedang kami alami. Tuhan lebih tahu kalau kami juga tidak mampu untuk hidup tanpa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mengisi setiap ruang hidup kami dengan kehadiran Yesus Kristus untuk menjadi pendamai bagi kami dengan Allah. Kasihanilah kami ya Allah, supaya kami bisa hidup dan berjalan dalam terang Kristus. Di pagi ini juga hamba berdoa untuk siaran langsung dari RRI yang sedang menyiar dalam menginput berita renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati RRI Manokwari, jadikanlah mereka pusat sentral berita-berita yang luar biasa, supaya pemberitaan firman di pagi ini menjadi berkat bagi umat Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan setiap kidung pujian yang sudah dinyanyikan, dilantunkan, baik dari solo-solo, solo gembala panggil, solo kasih Sion Sanggeng, solo Bapak Yesaya Awok, semua yang mereka nyanyikan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami terus percaya bahwa pujian ini akan menguatkan kami di sepanjang kehidupan kami. Pemain keyboard, kantoria, tim multimedia, soulman, kostor, satpam, semua kami yang terlibat dalam semua pelayanan ini, Tuhan mengenal kami. Tambah-tambahkanlah kesetiaan bagi kami, supaya kami melayani bukan karena ego kami, tapi kami melayani Tuhan yang sedang kami muliakan. Bangsa, negara, pemerintah, bahkan gereja kami GKI di Tanah Papua, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, supaya dengan segala situasi hidup yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai bangsa, negara, pemerintah, dan gereja kami, kami tetap kuat untuk melangkah.
karena di situ kasih sayang Tuhan selalu ada.

bagi kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami akan menjalankan aksi 5 menit menopang pergumulan Sinode GKI di Tanah Papua, di dalam rencana sidang Sinode di Wondama. Biarlah pemberian kami lewat aksi 5 menit ini menopang jalannya pergumulan iman gereja di Tanah Papua dengan menghasilkan banyak hal yang membawa GKI di Tanah Papua terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan ada di minggu kerja kami yang baru. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, sehingga apa yang kami lakukan nantinya di minggu kerja yang baru, kami melakukan di dalam Kristus yang terus ada bagi kami. Ampunilah kami untuk segala dosa dan kesalahan yang kami buat malam.

terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat.

Ibadah kita selesai, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat pagi. Bapak Ibu disilakan duduk kembali.

0: Baik Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk kesabarannya untuk kita tetap duduk 3-5 menit sebagaimana.
1: Pendengar setia dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Efrata Wesi Manokwari. Kembali

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

0: sedih.
1: Pendengar di manapun berada, kami akhirnya dari sini rangkaian pujian rohani. Dan terima kasih yang masih bersama di Pro 1 RR Manopari pada frekuensi 94.3 MHz.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo.

9 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal karena setiap pilihanmu

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Iya, baik. Sudah mendengar di mana-mana di Brand di kesempatan siang hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita olahraga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United, Michael Carrick, menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya ada permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk si Nyonya tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Delph menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gian Piero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tepuk sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba disundul. Gol! Nampaknya
2: laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap, tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu, pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan, hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dibenahi.
3: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan, tetapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil, dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang, dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat, mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing. Setelah tampil pada Mubadala City DC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenov Hanyu Go dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Filipina di ASEAN Five Cup 2026 Leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam ASEAN Five Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner-up ASEAN Five Cup 2026 Leg 2. Saat ini Timnas Voli Putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim Merah Putih meraih posisi runner-up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23, sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi ke-6, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini dari Pro 3 Jakarta, baru saja kita ikuti ya penyampaian warta berita olahraga dan mengantarkan kita di pukul 13.31 waktu Indonesia Timur. Pendengar kami temani suasana siang hari Anda ya dengan tembang pilihan dan selingan-selingan informasi di kesempatan ya kesempatan siang hari ini untuk Anda dimanapun Anda berada di setiap aktivitas yang Anda lakukan ya di edisi akhir pekan ini ya, baik itu di rumah maupun di luar rumah, selamat beraktivitas dan kiranya suasana siang hari Anda menjadi suasana yang menyenangkan untuk Anda dimanapun Anda berada, baik itu sendiri maupun dengan orang-orang terkasih di sekitar Anda.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa

menyadarinya. Ya, dilansir dari Time Sovinde, menurut Dr. William Lee, seorang dokter lulusan Harvard, peneliti dan penulis Eat to Beat Your Diet, tubuh Anda memberikan tanda-tanda jika sedang tidak sehat. Ya, Dr. Lee membahas tanda-tanda halus yang menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam tubuh. Namun, kebanyakan dari kita menjalani hari-hari dengan terburu-buru, mengabaikan perubahan kecil hingga keadaan semakin memburuk. Ya, dan beberapa tanda yang patut Anda perhatikan adalah diantaranya darah dalam tinja. Ya, menurut Dr. Lee, darah dalam tinja Anda adalah tanda yang tidak dapat Anda abaikan. Ini adalah salah satu tanda yang paling kritis. Ini bisa menjadi gejala masalah serius seperti kanker usus besar, kanker anus, atau sesuatu yang kurang parah seperti wasir atau visuraani. Nah, jika Anda melihat darah merah terang, sangat penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter yang kemungkinan akan merekomendasikan kolonoskopi untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Dr. Lee. Ya, dan kolonoskopi sangat penting dalam mengidentifikasi polip, prakanker, atau kelainan lain di saluran pencernaan.

0: Ya, ada juga darah dalam urin ya. Darah dalam urin merupakan tanda bahaya dan berpotensi mengindikasikan kanker kandung kemih atau prostat, terutama bagi perokok atau individu yang terpapar pewarna industri. Nah, darah dalam urin juga dapat mengindikasikan infeksi seperti sistitis hemoragik, yang menurut Institut Nasional Diabetes atau Pencernaan dan Penyakit Ginjal, darah dalam urin dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti infeksi atau peradangan pada kandung kemih atau ginjal, kanker kandung kemih atau bahkan penyakit sel sabit. Nah, jika Anda melihat darah saat buang air kecil, sangat penting bagi Anda untuk membuat janji temu dan menyingkirkan atau menangani kondisi ini.
1: Emang aku gendut? Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terkenal.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, di

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Tahukah Anda, setiap pembelian produk lokal berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Produk lokal menciptakan lapangan kerja, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor. Itulah sebabnya, membeli produk buatan Indonesia adalah bagian dari bela negara di era modern. Pilih kain tenun, kopi lokal, makanan tradisional, atau produk kreatif UMKM karena kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Jadilah konsumen cerdas dan nasionalis, bangga pakai produk lokal

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Tulis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, di pukul 15:33 waktu Indonesia Timur, kami cukupkan lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana sore hari Anda.

Baik, selamat sore adik-adik dimanapun adik-adik berada ya di sore hari ini dan kembali ya hadir dari Merdeka 68 di Pro 1 Manokwari di pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur ya dalam acara Idola Anak di sore hari ini dan sudah ada Kakak Ella yang akan menemani adik-adik di kesempatan sore hari ini hingga nanti di pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Halo adik-adik dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara Siaran Anak Nusantara di program 1 RRI Manokwari FM 94.3 MHz bersama Kakak Nelly Mansuara.

0: Selamat sore adik-adik. Ketemu lagi dengan Kakak Ella. Sore hari ini Kakak Ella mau menemani adik-adik nih. Kakak Ella akan membacakan sebuah cerita dari buku seri Lindungi Lautku. Adik-adik pasti di hari Minggu ini bersama keluarga bertamasya ya. Ayo, siapa yang hari ini bersama keluarganya pergi ke pantai? Pasti ada ya. Di pantai ada laut yang indah, ada pasir putih. Adik-adik juga bisa jajan ya, tapi sebaiknya membawa makanan dari rumah saja supaya lebih sehat ya adik-adik. Nah, sore hari ini Kakak Ella mau membaca sebuah buku yang nanti memiliki banyak sekali pengetahuan, kemudian nilai-nilai edukasi, dan mengajarkan kepada adik-adik untuk mencintai dan melindungi laut dari berbagai ancaman. Ancamannya bisa seperti apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ya, seperti sampah. Sampah yang kalau adik-adik buang sembarangan di laut, itu dapat menimbulkan ancaman. Ancaman bagi biota yang hidup di laut, tetapi juga bagi manusia. Dan adik-adik juga akan mengetahui apa saja keanekaragaman hayati laut di Indonesia. Nah, siapa yang sudah penasaran? Mau langsung dibacakan ceritanya? Jadi adik-adik, cerita ini akan bercerita, akan mengisahkan tentang mola. Mola ini adalah si ikan mola-mola yang menemukan rumah baru yang sangat cantik. Adik-adik tahu rumah baru ikan, tempat tinggal ikan di dalam laut biasanya adalah apa? Ya, adalah terumbu karang. Dan di dalam laut terdapat juga banyak tanaman-tanaman yang indah sekali. Cerita ini akan mengisahkan si ikan mola-mola ini saat ingin bersantai dan berjemur, dia terganggu. Nah, apa yang mengganggu si mola ini? Lalu apa yang mola temukan saat akan kembali ke rumah barunya? Ayo, siapa yang mau tahu? Kakak Ella akan membaca cerita, akan membacakan kisah serunya lewat buku yang berjudul Rumah Baru Mola. Tadi di awal Kakak Ella sudah kasih tahu ya adik-adik, mola itu adalah ikan. Nah, cerita ini ditulis oleh Ruri Irawati. Lalu gambar-gambarnya yang cantik di sini digambar oleh Katarina Hayu. Sudah siap untuk mendengar ceritanya? Adik-adik boleh duduk dengan manis atau boleh duduk bersila di lantai mencari posisi yang nyaman supaya bisa mendengar cerita yang Kakak Ella bacakan hari ini ya. Sudah siap? Rumah Baru Mola. Rumah mola, si ikan mola-mola baru saja menjadi jalur lalu lintas kapal. Ia harus mencari rumah baru yang aman dan nyaman.
1: Baling-baling kapal-kapal itu sungguh menyeramkan,
0: keluh mola. Nah, adik-adik, mola ini adalah salah satu ikan raksasa yang tinggal di perairan hangat termasuk di Indonesia. Ikan mola-mola ini dia gemar sekali berjemur, membuatnya dinamakan sunfish, ikan yang suka berjemur di bawah matahari.
1: Aha, disinilah rumah baruku. Lihat, pemandangan di sini sungguh indah. Dan di sana ada banyak makanan kesukaanku.
0: Di sini ada gambar tumbuhan laut yang sangat banyak sekali adik-adik. Tumbuhan ini, tanaman ini adalah makanan si ikan mola-mola ini. Nah, adik-adik tahu makanan kesukaan dari ikan mola-mola adalah ubur-ubur. Siapa yang sudah pernah melihat ubur-ubur? Lalu si mola juga suka makan kepiting, zooplankton, dan alga. Kadangkala mola-mola mencari perairan, mencari makan itu ke laut yang sangat dalam. Nah, adik-adik sudah tahu kan makanan kesukaan si mola-mola? Kalau mola-mola suka makan ubur-ubur dan kepiting, adik-adik suka makan apa? Ayo, suka makan kepiting tentunya ya, karena tidak mungkin adik-adik makan zooplankton dan alga juga ubur-ubur. Kita lanjut ya ceritanya.
1: Aku akan merapikan rumah baruku. Fiuh, rumahku sudah cantik. Waktunya aku berjemur.
0: Mula berenang menuju permukaan laut setelah mempersiapkan rumahnya yang sudah cantik.
1: Wow, asiknya. Lihat, orang-orang itu memandangiku. Mereka pasti terkesima dengan rupaku.
0: Gumam mola. Ternyata di sekeliling rumah mola ini banyak sekali orang-orang yang berada di atas perahu, tapi juga ada yang sudah masuk ke dalam laut menggunakan kacamata renang, kemudian melihat rumah baru mola bersama tanaman-tanaman yang ada di bawah laut. Adik-adik kalau ke pantai, kalau mau berenang di dalam laut, bisa menggunakan kacamata ya. Di situ adik-adik bisa melihat apa saja tanaman atau benda-benda apa yang ada di bawah laut.
1: Eits, mereka berusaha menyentuh ekorku.
0: Ternyata di antara orang-orang yang melihat si ikan mola-mola ini ada yang menyentuh ekor ikan mola-mola.
1: Sebaiknya aku kembali ke dalam laut. Mengapa mereka terus mengikutiku? Iya, ekorku memang cantik dan unik. Tapi aku sedang tak mau diganggu.
0: Adik-adik, di gambar yang sangat bagus ini ada gambar ikan mola-mola, kemudian ada orang-orang yang berenang mengikuti ikan mola-mola. Mungkin karena ikan mola-molanya cantik ya, matanya indah, kemudian sirip-siripnya hampir berbentuk seperti bunga. Nah, adik-adik tahu bahwa tidak seperti kebanyakan ikan-ikan, mola-mola terlihat hampir tidak memiliki ekor. Jadi ekornya itu pendek sekali adik-adik. Perpaduan antara sirip atas dan sirip bawah itu sama panjang dan sama lebar. Jadi tidak terlihat seperti dia memiliki ekor. Mola berusaha mengecoh kedua penyelam. Nah, orang-orang yang tadi mengikuti si mola ternyata adalah penyelam adik-adik. Siapa yang mau jadi penyelam? Kalau jadi penyelam bisa melihat banyak sekali hewan-hewan yang ada di bawah laut, tapi juga bisa melihat tumbuhan, melihat terumbu karang, melihat ubur-ubur, melihat zooplankton, melihat apalagi ya? Oh ya, melihat alga di bawah laut. Mola berusaha mengecoh kedua penyelam. Ia berenang menjauh dari rumah barunya. Sayangnya, kedua penyelam itu masih terus membuntuti Mola. Wah, si Mola pasti ketakutan ya adik-adik karena dibuntuti oleh kedua penyelam itu. Mola tiba di suatu tempat.
1: Arus laut membawa Mola ke suatu tempat yang sangat asing. Hei, tempat apa ini? Mengapa terumbu karang di sini mati semua? Ternyata adik-adik, pada tempat asing, di mana Mola terdampar ini, terumbu karangnya sudah mati semua, tidak seperti terumbu karang yang ada di sekitar rumah Mola. Shhh. Ikan raksasa segera menjauhlah dari tempat ini. Suara seekor ikan buntal tua mengagetkan Mola. Nah, adik-adik, takut tidak kalau di suatu tempat yang asing, adik-adik berjumpa dengan hewan yang sangat menyeramkan? Jadi, si Mola ini dikagetkan dengan kehadiran ikan buntal. Ikan ini sangat besar, matanya juga besar, dan tampangnya begitu menyeramkan. Adik-adik takut tidak? Kalau kakak Ella sih dari tampang si ikan buntal ini menakutkan ya. Dan itu membuat si Mola kaget. Ini adalah tempat manusia berwisata bawah laut. Kau akan menjadi tontonan menarik untuk mereka. Akan semakin banyak orang yang datang dan merusak tempat ini. Hah? Adik-adik tahu yang mengatakan itu kepada si Mola siapa? Ternyata ikan buntal tua yang tadi ditakuti oleh si Mola itu memberitahukan kepada si Mola bahwa dia akan terus dikejar oleh penyelam tadi.

dengan sampah-sampah yang dibuang oleh manusia, oleh penyelam tadi. Wah, sayang sekali. Oh, kini aku pun tengah dikejar oleh penyelam nakal. Mereka bisa menghancurkan rumah baruku. Nah, adik-adik, si Mola mulai ketakutan nih kalau rumah barunya akan dihancurkan oleh para penyelam itu. Nah, adik-adik, Kak Kayla mau kasih tahu nih. Di bawah laut itu kadang sering dijadikan sebagai tempat wisata oleh para penyelam. Namun, kebanyakan tempat wisata itu banyak terumbu karang yang mati karena terlalu banyak orang yang datang ke situ. Nah, kalau menyelamkan pasti kakinya akan mengenai terumbu karang, kemudian mengenai tanaman-tanaman yang lain di bawah laut. Apalagi kalau mereka membuang sampah sembarangan, itu bisa menyebabkan kerusakan dan banyak terumbu karang yang akan mati. Terumbu karang berfungsi sebagai makanan dan tempat hidup ikan-ikan kecil. Jadi adik-adik, kenapa kita harus menjaga terumbu karang? Karena kalau kita menjaga terumbu karang, kita sedang menjaga kehidupan ikan-ikan kecil di bawah laut. Rusaknya terumbu karang juga dapat mempengaruhi ekosistem dan banyaknya atau populasi ikan di laut. Begitupun ikan mola yang saat ini sedang Kak Kayla ceritakan bisa menjadi punah karena kalau bahan makanannya mati, tempat tinggalnya rusak, mereka tidak bisa hidup adik-adik. Seperti itu. Nah, adik-adik, Kakak Ella mau lanjut ceritanya, tapi kita jeda dulu ya. Ada yang penasaran tidak dengan cerita si Mola-Mola ini? Setelah satu lagu berikut untuk menghibur adik-adik supaya lebih segar lagi mendengar cerita si Mola-Mola ini, Kakak Ella akan membacakan lanjutan dari si Mola-Mola yang baru saja dikejar oleh dua penyelam. Seperti apa nasibnya? Apakah rumah barunya akan rusak? Atau si dua penyelam itu akan pergi? Adik-adik sudah tidak sabar ya untuk mendengar lanjutannya. Tapi kita jeda dulu ya untuk mendengarkan lagu berikut ini.

Halo adik-adik, kita kembali lagi nih. Kakak Ella mau membacakan lanjutan cerita dari rumah baru si Mola. Nah, masih ingat tidak Mola itu siapa adik-adik? Mola adalah ikan si Mola-Mola yang mempunyai sirip sangat indah. Tadi Kakak Ella sudah menceritakan Mola sedang dikejar oleh dua orang penyelam. Nah, kita lanjut ya ceritanya. Lihat, ada karang besar. Aku akan bersembunyi di sana. Ah, tapi sayang, karang itu tak cukup besar untuk menyembunyikan tubuhku. Aku harus kemana ya? Adik-adik, ternyata karang itu hanya karang yang berukuran kecil. Sedangkan tubuh si Mola ini sangat besar. Si Mola takut nih kalau akan diketemukan sama dua penyelam tadi. Lalu Mola dengan pasrah memutuskan untuk tetap berada di balik karang itu. Ya sudahlah, biarkanlah mereka mengamatiku terus. Aku akan diam dan berpura-pura tidur. Ah, mataku terkena silau cahaya dari kepala mereka. Aku terganggu. Sungguh terganggu. Adik-adik, ternyata di kepala dari dua penyelam tadi ada lampu. Lampu ini digunakan untuk menerangi mereka berada di bawah laut. Jadi kalau di bawah laut itu gelap. Mereka kalau mau lihat sesuatu di bawah laut butuh cahaya. Dan cahaya itu berasal dari lampu yang dipasang di kepala mereka, tepatnya di atas kacamata yang dipakai untuk menyelam. Semakin Mola menjauh, kedua penyelam itu semakin mendekat. Mungkin karena mereka penasaran ya adik-adik untuk melihat si Mola yang cantik ini. Harus melakukan sesuatu untuk mengusir mereka. Nah, Mola berpikir untuk melakukan sesuatu supaya bisa mengusir kedua penyelam ini, mengusir manusia ini, supaya mereka tidak lagi mengejar Mola. Kakak Ella mau tanya, adik-adik, kalau di tempat yang sunyi atau di tengah keramaian, adik-adik, diikuti oleh orang yang bukan keluarga, yang tidak adik-adik kenal, adik-adik merasa takut atau tidak? Apalagi kalau yang membuntutin adik-adik ini bertubuh besar, kemudian mukanya terlihat sangar, kemudian tinggi dan berbadan kekar, takut tidak? Tentu takut ya adik-adik ya. Karena kita tidak mengenal orang itu, kemudian kita sendirian, tidak ada orang tua, tidak ada kakak, atau tidak ada teman. Nah, sama adik-adik, seperti si Mola ini, dia ketakutan karena dia dibuntuti oleh dua penyelam. Nah, penyelam ini berusaha untuk mendekati Mola adik-adik. Nah, apa yang dirasakan Mola juga sama dengan apa yang dirasakan adik-adik ya. Pasti ada perasaan takut, pasti ada perasaan ingin teriak, perasaan marah. Kemudian ada juga pasti perasaan ingin lari, menghindari. Tapi sayangnya kalau si Mola ini tempatnya sangat sempit dan dia tidak bisa mencari tempat yang cukup aman untuk bersembunyi. Lalu, apa yang dilakukan Mola, adik-adik? Mau tahu? Nah, yang dilakukan Mola adalah
Mula membuka mulut selebar-lebarnya. Wow. Jangan diikuti ya, tapi kalau adik-adik mau mengikuti cara membuka mulut si Mola juga boleh. Ayo sama-sama ya, kita buka mulut yang selebar-lebarnya. Satu, dua, tiga. Sudah lebar belum mulutnya? Nah, kenapa si Mola membuka mulut selebar-lebarnya? Ini dilakukan untuk menakut-nakuti para penyelam supaya penyelam itu tidak mengganggu Mola. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata dua penyelam itu ketakutan. Mereka kaget adik-adik melihat mulut Mola yang terbuka sangat lebar. Seru sekali tentunya ini kejadian ya. Begitu penyelam ini melihat si Mola membuka mulutnya sangat lebar, mereka langsung jatuh adik-adik. Lihat, lihat, mereka terkejut dengan seringaiku. Wow, ternyata Mola berhasil menakut-nakuti kedua penyelam ini. Karena kaget, kedua penyelam menginjak sisa terumbu karang yang masih hidup. Nah, adik-adik, kenapa kalau penyelam itu masuk ke dalam laut pasti menyebabkan kerusakan? Ya, seperti ini. Bisa jadi mereka menginjak terumbu karang, atau bisa jadi peralatan-peralatan yang dibawa itu menyentuh terumbu karang di bawah laut. Nah, yang terjadi ini Mola melihat terumbu karangnya yang masih hidup diinjak oleh kedua penyelam ini. Dan Mola sedih adik-adik. Adik-adik sedih tidak kalau terumbu karangnya sudah dirusaki oleh manusia? Pasti sedih ya, karena kehidupan Mola dan teman-temannya di bawah laut pasti terganggu. Semuanya rusak. Hah, sungguh terlalu kedua penyelam itu. Gerutu Mola di dalam hatinya. Mola menjadi kesal adik-adik. Karena apa? Ayo, siapa yang tahu? Karena terumbu karangnya rusak diinjak oleh kedua penyelam tadi. Kali ini Mola benar-benar marah. Nah, yang mau tahu Mola benar-benar marah, Kakak Ella kasih tahu ya. Cara Mola marah adalah menggoyangkan siripnya. Nah, tadi Kakak Ella sudah kasih tahu kan kalau siripnya Mola itu sangat indah. Karena panjang sirip bagian atas dan bagian bawah itu sama ukurannya, membentuk seperti apa ya ini? Seperti bunga. Indah sekali adik-adik. Nah, Mola menggoyangkan siripnya sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar. Adik-adik, sudah pernah lihat gelombang yang sangat besar? Sudah pernah belum? Pasti sudah lihat ya kalau ke laut. Biasanya kalau gelombangnya sangat besar bisa membuat perahu atau kapal yang sedang berlayar terombang-ambing adik-adik. Nah, karena gelombang yang sangat besar ini membuat sehingga dua penyelam ini tubuhnya langsung bergoyang-goyang adik-adik, karena gelombang yang ditimbulkan oleh si Mola. Mola menggoyang-goyangkan siripnya. Wow, terjadilah gelombang yang sangat besar. Lalu Mola mengatakan kepada dua penyelam itu, "Pergilah kalian, para penyelam nakal. Kalian telah merusak terumbu karang di bawah laut. Pergi, pergi dari sini." Si Mola mengusir kedua penyelam ini adik-adik, karena kehadiran mereka cukup mengganggu dan telah membuat rusak terumbu karang. Kedua penyelam itu pun ketakutan adik-adik. Ketakutan. Kenapa mereka ketakutan?
Iya, karena Mola sudah menggoyangkan siripnya, dan jika mereka tidak hilang keseimbangan, mereka bisa tenggelam adik-adik karena gelombangnya sangat besar. Nah, adik-adik tahu bahwa siapa saja boleh melakukan wisata di bawah laut. Adik-adik juga bisa, teman-teman juga bisa, papa, mama, kakak-kakak, semuanya boleh. Asal tidak mengganggu tanaman dan hewan yang ada di laut. Sama seperti kita yang hidup di darat, di laut pun hewan membutuhkan ketenangan. Kemudian hewan juga butuh tempat yang sehat, yang ditumbuhi oleh tanaman-tanaman yang sehat supaya mereka dapat mencari makan. Nah, kalau kita mau berwisata di bawah laut, sangat boleh ya adik-adik ya. Tapi kita tidak boleh mengganggu tanaman dan hewan laut. Caranya seperti apa? Nah, Kakak Ella kasih tahu ya adik-adik, caranya dengan tidak menginjak karang saat menyelam. Jadi, adik-adik harus dengan teliti melihat di sekitar adik-adik posisi dari terumbu karang dan posisi adik-adik menyelam supaya terumbu karang itu tidak terinjak atau tidak mengenai peralatan yang dibawa oleh adik-adik. Kemudian, adik-adik juga jangan mengejar atau menyentuh hewan-hewan yang ada di laut ya, karena sama seperti kita, kalau kita bertemu dengan orang asing, orang yang tidak kita kenal, kemudian kita dipegang tangannya, atau kita disapa, pastikan kita akan ketakutan dan membuat kita tidak nyaman, lalu berusaha untuk melindungi diri kita. Nah, sama seperti si Mola dan juga hewan-hewan laut yang ada di bawah laut, mereka juga akan menjaga jarak dan menghindar ketika ada orang-orang asing yang berusaha mengejar mereka. Jadi, jangan pernah adik-adik ketika melakukan wisata di bawah laut itu mengejar dan menyentuh hewan-hewan laut. Lalu, apa lagi ya? Oh ya, ini adik-adik tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena sampah-sampah itu juga bisa berbahaya, berbahaya untuk kesehatan manusia, tapi juga bisa berbahaya untuk hewan-hewan di laut. Berbahaya untuk kesehatan manusia itu gini adik-adik, kalau adik-adik membuang sampah, sampah plastik itu dia terurainya itu beratus tahun ya. Nah, sampah plastik itu bisa dimakan oleh hewan-hewan yang ada di bawah laut. Contohnya, ikan-ikan itu memakan sampah-sampah plastik yang adik-adik buang. Nah, sampah-sampah plastik itu terdiri dari bahan kimia, zat pewarna, dan lain-lain. Kalau dimakan oleh ikan, kemudian ikannya mati, lalu ikan-ikan itu kita konsumsi, kita manusia makan ikan-ikan itu, berarti kita sedang memasukkan racun ke dalam tubuh kita juga. Dan itu kan berbahaya. Karena itu kita tidak boleh membuang sampah di dalam laut ya. Kalau adik-adik ke pantai dan ada sampah, sebaiknya sampah itu dibuang pada tempat yang disediakan atau dibawa pulang aja ke rumah, nanti dibuang pada tempat sampah di rumah. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut lagi ceritanya. Setelah kedua penyelam itu pergi menjauh dari Mola, Mola kembali ke rumahnya, lalu sedang mencari makan. Lihat, itu ubur-ubur makanan lezat kesukaanku. Ia sedang mencari makan di antara terumbu karang. Aku sungguh menikmati rumah baruku.
Nah, adik-adik, si Mola ini dia melihat ubur-ubur ini, ubur-ubur yang segar sekali. Nah, tadi Kakak Ella sudah kasih tahu makanan si Mola-Mola ini apa, adik-adik? Ya, makanannya adalah ubur-ubur. Ternyata rumah baru Mola ini mempunyai pemandangan yang sangat indah. Mola bisa tinggal di rumah barunya tanpa diganggu oleh manusia, oleh penyelam. Dan Mola sangat menikmati karena di sekitar rumah barunya itu banyak makanannya, makanan segar yang bisa dimakan oleh Mola. Adik-adik, selesai ceritanya. Senang tidak nih mendengar cerita rumah baru Mola yang Kakak Ella ceritakan tadi? Cerita ini sengaja Kakak Ella pilih karena cerita ini bisa memberi pengetahuan kepada adik-adik, memberi nilai-nilai pendidikan seperti adik-adik ketika mendengar cerita Mola yang sedih karena di bawah laut terumbu karangnya rusak, kemudian ubur-ubur, zooplankton, agar mereka tidak memiliki tempat untuk hidup dengan baik di bawah laut. Karena, kenapa adik-adik? Karena tempat yang mereka tinggal itu rusak. Nah, dirusaki oleh contohnya ya, seperti dalam cerita yang tadi Kakak Ella baca, ada dua orang penyelam yang karena melihat si Mola ini adalah ikan yang sangat cantik, jadi mereka berusaha untuk mengikuti Mola. Tapi mereka tidak sadar bahwa Mola ini terganggu dengan kehadiran penyelam ini, kehadiran manusia yang mengejar. Jadi Mola tidak nyaman, Mola berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Nah, adik-adik diajarkan dari cerita ini supaya adik-adik tahu bahwa di bawah laut itu ada kehidupan. Kehidupan ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar, kehidupan terumbu karang, kehidupan zooplankton, kehidupan ubur-ubur dan lainnya. Karena itu, kita kalau melakukan wisata di bawah laut, kita juga harus menjaga kehidupan dari teman-teman kita yang tinggalnya di bawah laut itu. Begitu adik-adik ya. Jadi cerita yang tadi Kakak Ella sengaja pilih dan bacakan untuk adik-adik ini juga mau mengajak adik-adik supaya menjaga lingkungan dari sampah-sampah. Nah, kalau contohnya seperti kalau adik-adik pergi ke pantai, misalnya bersama keluarga bertamasya di hari Minggu, membawa minuman-minuman dingin, itu ada botol-botol plastiknya, ada botol kalengnya. Jika membawa minuman-minuman, sebaiknya botolnya itu tidak dibuang di sekitar pantai, apalagi buang ke laut ya. Nah, Kakak Ella kasih satu tips nih. Mulai sekarang adik-adik biasakan untuk membawa botol minum atau membawa tumbler. Supaya apa adik-adik? Untuk mengurangi sampah plastik dari botol-botol minuman yang adik-adik bawa. Udah punya tumbler atau botol minum adik-adik? Setelah ini boleh minta ya kepada papa dan mama untuk menyiapkan botol minum atau tumbler. Supaya apa? Adik-adik kasih tahu kepada mama dan papa bahwa dengan membawa tumbler, membawa botol minum, adik-adik sudah turut menjaga bumi, menjaga kehidupan manusia, dan menjaga kehidupan hewan-hewan di bawah laut. Nah, adik-adik, kira-kira cerita Kakak Ella ini menarik tidak untuk adik-adik? Wah, pasti menarik dong. Kakak Ella saja senang mendengar membaca ceritanya. Dan Kakak Ella senang juga berkenalan dengan si Mola, ikan Mola-Mola ini. Kakak Ella juga melihat gambar-gambar yang sangat menarik di seputaran rumahnya si Mola ini. Adik-adik, cukup sekian cerita yang Kakak Ella bacakan di hari ini.
kita akan berjumpa lagi nih. Jadi di program RRI Pro 1 Manokwari ini adalah program yang khusus untuk adik-adik. Program ini akan diisi dengan membaca cerita untuk adik-adik seperti yang baru saja Kak Ella lakukan. Kemudian ada juga teman-teman yang akan mendongeng. Kemudian ada juga teman-teman yang akan bercerita mengenai pengalaman-pengalamannya di rumah. Nah, kalau adik-adik ada yang suka membaca dan ingin membaca cerita kepada teman-temannya untuk didengar, boleh nih nanti mendaftar ya. Nanti mendaftar di RRI Pro 1 Manokwari, tapi juga nanti bisa mendaftar di Instagram Ruang Berbagi Manokwari dan Instagram Rumah Baca Manokwari. Nah, kalau yang dengar ini bisa sampaikan kepada orang tua ya. Kakak Ella dan teman-teman Kakak Ella menunggu. Kalau adik-adik mau mendaftar, dengan senang hati akan menikmati setiap cerita, setiap penampilan yang nanti adik-adik bawakan di acara Idola Indonesia Layak Anak-anak. Jadi memang acara ini khusus untuk adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Manokwari. Dan terima kasih banyak ya adik-adik sudah mendengarkan cerita yang Kak Ella bacakan. Tapi lebih-lebih terima kasih lagi dari Kak Ella kalau adik-adik bisa menjaga laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. Tidak hanya menjaga laut adik-adik, menjaga kehidupan manusia di bumi, menjaga bumi, dan menjaga kehidupan alam semesta ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di episode Idola selanjutnya. Selamat sore, dadah!

0: Ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Wih, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan?
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi?
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: In ya.
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Peace.
1: Dalam kehidupan, kita harus tanggap akan segala sesuatu. Salah satunya adalah kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Negara kita Indonesia berada pada jalur gempa yang aktif karena dikelilingi cincin api Pasifik, sehingga rawan terkena bencana. Kita butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Apabila terjadi gempa, yang harus kita lakukan diantaranya, jangan panik, berlindung, dan bertahan, karena kesiapan menjadi hal yang paling penting bagi kita semua. Tetap waspada dan tanggap untuk bencana yang tidak kita ketahui kapan akan terjadi.

hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai lapau. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahan

sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tukang meledak!
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua, no. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan no semua, sebelah sama kamu.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Hari ini capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
2: Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses
5: inspirasi dari istrinya. Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana sore hari Anda. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami secara khusus untuk Anda umat Muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dan tidak lupa juga kami informasikan ke ruang dengar Anda di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur, kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islamis dia melengkapi Anda dalam melaksanakan ibadah sholat maghrib. Selanjutnya kita jelang penyampaian warta berita di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yukbet Kubiar. Kami awal informasi pertama untuk Anda, Radio Republik Indonesia, RRI Manokwari menggelar apel pembuka rangkaian kegiatan RRI Fest tahun 2026 pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya RRI menjangkau publik dan melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Apel pembukaan berlangsung di lapangan apel kantor RRI Manokwari, dipimpin Kepala Kantor Kepala RRI Manokwari, James Awai. Kegiatan ini diikuti seluruh pegawai RRI Manokwari, mahasiswa magang dari kampus Kreatindo, serta siswa magang SMK Negeri 2 Manokwari. Dalam arahannya, James Awai mengatakan RRI Fest 2026 merupakan momentum untuk memperkuat keterlibatan publik, khususnya generasi muda, dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan RRI. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dan siswa magang menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kreativitas dan pengalaman di bidang penyiaran. James berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dalam setiap rangkaian kegiatan RRI Fest 2026, serta menjaga kekompakan dan kebersamaan selama kegiatan berlangsung. RRI Fest 2026 diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan internal RRI, tetapi juga menjadi ruang interaksi antara RRI dan masyarakat, khususnya generasi muda di Kabupaten Manokwari. Festival Kopi Manokwari 2026 mendapat antusiasme tinggi dari pelaku usaha kopi, barista, dan UMKM. Festival perdana yang digelar di Manokwari City Mall pada 7 hingga 9 Agustus 2026 menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat ekosistem kopi lokal sekaligus memperluas pasar bagi produk kopi dan usaha kreatif. Ketua Komunitas Kopi Manokwari, Roland Rawiyai, mengatakan festival tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Komunitas Kopi Manokwari, Pemerintah Kabupaten Manokwari, Bank Indonesia, Perwakilan Papua Barat, HIPMI Manokwari City Mall, dan berbagai mitra lainnya. Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi modal penting untuk mengembangkan industri kopi di daerah. Dikatakan pada festival kopi perdana ini, banyak peserta dan UMKM yang terlibat. Ia menjelaskan festival tidak hanya menghadirkan kopi, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM yang menjual makanan ringan dan produk pendukung lainnya.
2: Harapan kami untuk kedepannya bisa melaksanakan event yang lebih besar lagi, melibatkan lebih banyak tenan lagi, dan mungkin lebih meriah lagi. Lebih banyak event di dalam festival ini yang bisa terlaksana. Jadi harapan kami seperti itu, supaya serapan kopi dari tingkat petani itu dapat lebih diketahui oleh masyarakat lebih luas lagi.
1: Ketua Komunitas Kopi Manokwari, Roland Rawiyai, mengatakan festival tersebut terselenggara melalui kolaborasi antara Komunitas Kopi Manokwari dan kehadiran di berbagai tenan diharapkan mampu meningkatkan penyerapan produk kopi lokal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Festival juga dimeriahkan dengan berbagai kompetisi termasuk lomba manual brew bagi barista muda. Roland mengatakan kompetisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan keterampilan sekaligus meningkatkan kualitas penyajian kopi lokal. Sebanyak 25 kafe ambil bagian dalam festival tersebut, sementara sekitar 30 peserta mengikuti kompetisi manual brew. Panitia menyediakan total hadiah sebesar 15 juta disertai piala dan piagam penghargaan bagi para pemenang. Roland berharap Festival Kopi Manokwari dapat terus berkembang menjadi agenda tahunan yang lebih besar dengan melibatkan lebih banyak peserta dan tenan. Ia juga berharap promosi kopi lokal semakin luas sehingga hasil panen petani kopi Manokwari dan pegunungan Arfak semakin dikenal masyarakat. Festival Kopi Manokwari dorong promosi produk kopi lokal. Laporan Patil Warin Koibur.
3: Pendengar, Festival Kopi Manokwari 2026 menjadi ruang kolaborasi pemerintah, komunitas, pelaku UMKM, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem industri kopi daerah. Festival yang berlangsung di Manokwari City Mall 7 hingga 9 Agustus 2026 juga diarahkan untuk mendorong pengembangan kopi lokal sebagai komoditas unggulan Manokwari. Ketua Panitia Festival Kopi 2026, Ari Jumanto, mengatakan festival tersebut merupakan bentuk kolaborasi untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis kopi. Kegiatan itu sekaligus menjadi wadah memperkenalkan potensi kopi daerah, meningkatkan kemampuan barista, serta mendorong pertumbuhan UMKM di sektor kopi.
4: Dan pelaku usaha kopi mendorong pertumbuhan UMKM sektor kopi menjadi wadah promosi produk-produk lokal di Kota Barat khususnya di Manokwari.
3: Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indo mengapresiasi komunitas kopi dan seluruh pihak yang menginisiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, pembangunan Manokwari membutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku pembangunan bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Hermus Indo mengatakan, pengembangan industri kopi Manokwari perlu dilakukan secara integrasi mulai dari hulu, pengolahan hingga pemasaran. Pemerintah mendorong masyarakat mengembangkan perkebunan kopi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan produk lokal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
5: Itu kopi Manokwari menjadi hal yang sangat penting yang memang mau tidak mau harus bisa kita sajikan. Akan tidak elegan kalau semua ya potensi pariwisata destinasi kita sudah berhasil kita bangun tetapi lebih banyak masih kita mengkonsumsi produk-produk UMKM dari daerah lain. Artinya, kita masih gagal untuk menghidupkan produk-produk UMKM berbasis keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kita di Kabupaten Manokwari.
3: Ia juga mendorong pengembangan kopi Arfak sebagai bagian dari identitas dan branding daerah yang dapat diintegrasikan dengan sektor pariwisata. Wisatawan yang berkunjung menikmati wisata alam, pantai maupun wisata pengamatan burung diharapkan sekaligus dapat menikmati produk kopi lokal Manokwari. Festival Kopi Manokwari diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Penguatan produksi, hilirisasi, pemasaran, serta kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar produk kopi dan UMKM lokal semakin berdaya saing. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Festival Raimuti yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu menggerakkan sektor pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat Papua Barat. Kasdam 18 Kasuari Brigjen TNI Dian Hatiana mengatakan festival yang diperakasai Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru itu bukan sekedar ajang hiburan, tetapi menjadi ruang mempererat persatuan masyarakat, pegunungan dan pesisir melalui pertukaran hasil bumi dan hasil laut. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wisata Papua Barat kepada masyarakat luas. Selain Pulau Raimuti, Papua Barat memiliki berbagai destinasi unggulan seperti Pulau Mansindam, Pulau Lemon, serta kawasan pegunungan Arfak dengan Danau Anggi Giji dan Anggi Gida yang menyimpan keindahan alam dan kekayaan hayati.
6: Pegunungan Arfak, di mana di dalamnya di situ ada satu nilai persaudaraan, nilai adat, nilai tradisi antara mereka, saudara-saudara kita yang ada di gunung. Mereka membawa hasil bumi ke wilayah pesisir ini, kemudian bertukarlah hasil bumi dengan hasil laut. Mereka saling bertukar sehingga mereka bisa lebih meningkatkan lagi perekonomian mereka, seperti itu. Kemudian terkait penyelenggaraan ini di tahun 2026 ini atas prakarsa dari Bapak Pangdam 18 Kasuari Mayjen TNI Christian Kurnianto Teuteru, maka kegiatan kegiatan ini baru dilaksanakan kembali. Dan harapannya untuk ke depan, tahun depan juga kita bisa melaksanakannya. Tentu saja kita juga menggandeng pemerintah daerah, dalam hal ini provinsi. Di situ juga saya lihat ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten, cukup mensupport, termasuk dengan Forkopimda. Kita lihat Pak Kapolda hadir, kemudian Ketua MRP hadir, Ketua DPRD baik provinsi maupun daerah juga hadir. Bahkan seluruh masyarakat sama-sama menikmati festival ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-41 ini.
1: Kasdam berharap Festival Raimoti dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten, Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat sehingga memberi manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah. Festival Raimoti tahun ini turut dihadiri Kapolda Papua Barat, Ketua Majelis Rakyat Papua MRP, Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya dan perlombaan. Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Pegunungan Arfak memastikan kontingennya siap mengikuti Jambore Nasional Jamnas 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Meski Kuarcap Pegunungan Arfak baru terbentuk dan dilantik kurang dari 1 bulan, semangat para peserta untuk membawa nama daerah di tingkat nasional tetap tinggi. Ketua Kuarcap Pegunungan Arfak, Deni Mutra, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan 2 regu yang terdiri atas regu putra dan regu putri, total 16 peserta. Yang menjelaskan seluruh kontingen telah menyelesaikan persiapan dan dijadwalkan bergabung bersama kontingen Papua Barat sebelum bertolak menuju Jakarta. Selain mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Jambore Nasional, kontingen Pegunungan Arfak juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah, berbagai atribut adat seperti manik-manik, noken, cawa tradisional, hingga tarian khas Arfak akan ditampilkan sebagai bagian dari promosi budaya Papua Barat. Tidak hanya itu, kontingen juga membawa sejumlah produk unggulan daerah untuk dipamerkan, diantaranya buah merah, kopi asli Arfak, serta kayu akwai yang dikenal masyarakat sebagai tanaman yang memberikan rasa hangat pada tubuh.
7: Kami semua ini baru pelantikan, baru belum sampai sebulan, tapi kami siap dengan yakin bahwa dengan keterbatasan kita dan kita bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di tingkat nasional. Puji Tuhan bahwa dari tanggal 25 kami sudah masuk dan hari ini kita siap berangkat dengan kondisi yang ada. Kami siapkan 2 tim dari regu laki-laki, perempuan dan dengan laki-laki, berjumlah 16 orang. Kami semua bertolak hari ini ke Jakarta. Baik, untuk tari-tarian tadi kami udah sempat tampil angkur sagu, tapi tidak untuk dengan khas budaya Arfak itu kami pakai berupa manik-manik. Tadi kami belum karena kondisi dengan waktu yang tadi sempit, akhirnya manik-manik kami sudah siapkan, noken dengan khas budaya Arfak terkait cawatnya mereka, adik-adik semua kami sudah siapkan. Nanti pada saat di Jambore kami akan tampilkan semuanya sesuai akhirnya dengan
8: asli. Diperkenalkan di sana.
7: Siap.
1: Arfak, ia juga menambahkan setelah pelaksanaan Jambore Nasional, Kuarcap Pegunungan Arfak akan menggelar rapat koordinasi sebagai langkah awal memperkuat organisasi. Fokus pembinaan akan diarahkan pada pembentukan dan penguatan gugus depan. Setiap pangkalan mengaktifkan kembali seluruh satuan karya Saka, serta mempersiapkan pengiriman kontingen pramuka tingkat SMA pada kegiatan berikutnya.
7: Kita kemarin sudah diskusi, kita akan terkait pameran, kami siapkan buah merah, terus khas-khasnya Papua terkait kopi asli orang.

Pendengar, terima kasih Anda terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, lepas dari penyampaian warta berita daerah malam ini secara khusus bagi umat Kristiani. Kami juga siapkan rangkaian lagu-lagu menuansa rohani Kristiani, hadir untuk memberkati kita dan juga mengisi dalam mimbar agama Kristiani. Tapi juga teman-teman Anda yang mungkin baru saja melaksanakan ibadah di minggu malam, Anda diberkati dengan teman-teman pujian yang kami hadirkan di ruang dengar Anda.

Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6-7.

Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.

kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.

dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman pujian rohani Kristiani sudah hadir memberkati semua kita, terutama umat Kristiani yang malam ini terus dengarkan program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari Jabat Rahat. Untuk Anda dalam segala aktivitas, dalam segala kesibukan yang Anda malam ini, tapi juga tentunya mempersiapkan hari esok dengan segala aktivitas-aktivitas Anda. Kami terus hadir dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari dan informasi-informasi yang juga dan menemani Anda dalam setiap kebersamaan, sebuah persembahan Mini Dharma Radio dari RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk mengisi meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Mana dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini dia kan yang selalu membela suami ketika ada masalah.
4: Hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu, Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Suami, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apaannya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin. Tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagimu. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos. Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel di Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeay, sombong sekali angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: benar kata Siska.
1: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
2: Aduh Son, kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan Tiara?
3: Betul Son, kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
2: Sudahlah teman-teman, ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
1: Oh ya, ayo kita masuk.
2: Son, kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu? Kangen lah, lama gak mampir.
1: Bener nih.
2: Makasih, Son.
1: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.
4: Tiga puluh menit kita di sini tanpa suara.

0: kita salah lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.

0: Haris, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
2: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
2: Apa-apaan kamu, Jos? Pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos. Aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
3: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
4: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
2: Tentu saja, Jos.
4: Jelaslah. Sony saja sudah oke. Apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata, teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
3: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
4: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
2: Ayo, Jos. Kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
3: Let's go.
5: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Sembilan puluh empat poin tiga MHz ya, tetap menemani Anda di Nuansa Kebersamaan, program siaran kami malam ini. Coba terang juga untuk Anda yang juga tetap melaksanakan bagian dari aktivitas Anda, tapi yang terpenting adalah jaga kenyamanan, terutama Anda mungkin keluar untuk melakukan aktivitas di malam hari. Anda juga terus berhati-hati ya ketika keluar untuk melaksanakan bagian dari tugas-tugas. Mungkin Anda juga yang harus tetap tugas malam ya, menjalankan setiap aktivitas Anda, tetap jaga keselamatan kenyamanan masing-masing. Dan ada juga yang di rumah, yang bersama dengan keluarga dan orang-orang yang terkasih. Juga di kebersamaan malam ini kami tetap menemani dengan teman-teman pilihan dari Mereka 68 yang akan terus menemani Anda dari Mereka 68 ya, mendengar untuk mewujudkan transformasi digital. Kemkomdigi bangun 2000 kampung internet. Itu akan menyebar di seluruh Indonesia. Kementerian Komunikasi Digital, Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan hal itu disampaikan staf khusus Menkomdigi Alfredo Kausa Ramadan. Ia menuturkan bahwa pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Nah, konektivitas ini juga dikatakan ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Dan kampung internet ini sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia. Dan itu akan diterbitkan dengan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Dan dengan adanya terkoneksinya 2000 kampung desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah untuk mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Dan hal ini ditegaskan staf sus Menkomdigi bidang kemudahan dan juga startup Alfreano, menjadi langkah Kemkomdigi untuk menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Ia menuturkan bahwa pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital itu harus berlandaskan pada prinsip 3C. Dan ketiga prinsip tersebut yakni connectivity, kemudian catalyst, dan juga kompetensi. Konektivitas, katalisasi, dan juga kompetensi. Karena melalui konektivitas tersebut, masyarakat juga dapat mengembangkan kompetisi digital di kampung ataupun desa. Nah, sehingga dari pengembangan kompetisi digital ini itu akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem untuk pemanfaatan teknologi digital. Dan kalau dulu mungkin perlu ke kelurahan-kelurahan, ke kabupaten-kabupaten untuk mendapatkan internet connectivity yang oke dan apa, sekarang itu sudah bisa dikoneksikan dari desa-desa yang mulai ditetapkan sebagai kampung atau desa internet. Nah, itu informasinya untuk Anda. Dan kami masih punya internet-internet ya, informasi lainnya untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari, tentunya di kebersamaan pada program siaran kami di Lintas Manokwari Malam.

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Ini Nuansa Kebersamaan pada program siaran Lintas Manokwari malam. Kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Untuk membela tanah air semua berangkat, tak lupakan keringat dan darah yang tertumpah dari para pahlawan negeriku, aku bersumpah memegang erat bendera.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita kegiatan lagi, gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraft untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40.000 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat

0: hukuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat rangkuman atau esensi dan disampaikan kepada orang tuanya. Itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kedasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi, gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
0: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
0: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Kota 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu, pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu, Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua, satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa, tetapi ada lampiran yang kedua, lampiran kedua itu apa namanya jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term. 2026-2029.
2: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia AGI Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut, pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional, termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional, diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum AGI Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwa biasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksur, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Kabar, ini masuk hari ke-2.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun Kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam forum Rakordal 2 menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat ya, tema itu ada di provinsi. Kabupaten kota itu subtema dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang juru bicara kantor presiden menguntik Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar. Perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencaksilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pemprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencaksilat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut serta.
1: Sementara itu Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencaksilat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencaksilat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencaksilat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya skill pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencaksilat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Mendengar dari program 3 Jakarta Warta Berita, sudah Anda dengarkan dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda. Kebersamaan di setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Ruang Rindu. Malam ini juga hadir menemani Anda dan tentunya di nuansa hari Minggu malam, ya, biasanya kalau Anda dengarkan di Pro 1, berarti Anda akan menikmati lagu-lagu nostalgia Indonesia. Tapi tentunya juga nanti kami hadirkan juga, kami kolaborasikan dengan lagu-lagu mancanegara, ya, di kebersamaan setiap program siaran kami untuk Anda. Dan yang pastinya bagi Anda yang menikmati nuansa malam ini dengan kami di program 1, Anda pasti dihibur dengan teman-teman yang kami pilihkan khusus untuk menemani nuansa penghujung malam Anda, tapi juga sejenak buat Anda relax untuk aktivitas di esok yang pastinya itu akan banyak sekali karena memasuki minggu kerja yang baru, tentunya juga dengan aktivitas-aktivitas yang menanti Anda di esok hari. Tapi pastinya malam ini kami mengantarkan Anda juga mungkin ke peraduan malam Anda dengan menghadirkan tembang-tembang nostalgia Indonesia, tapi juga dengan nostalgia mancanegara di era tahun 1980-an hingga era 1990-an yang hadir untuk menemani nuansa kebersamaan dengan Anda di Pro 1 malam ini. Lidah tak bertulang juang nuntun akan mengawali kebersamaan malam ini.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Radio bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner. Tapi
2: Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Iya, pendengar dimanapun Anda, suasana semakin larut dan kita juga semakin di penghujung kebersamaan dengan setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jawa Barat. Untuk yang masih tetap setia dengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68, dan semoga kebersamaan malam ini itu menjadi hiburan tersendiri untuk Anda, pengantar Anda juga untuk menuju ke peraduan, ya, istirahat malam Anda, karena besok pasti banyak aktivitas yang akan menanti Anda untuk tetap melakukan bagian dari tugas dan tanggung jawab Anda. Satu jam ke depan, ya, bersama dengan Anda, nanti kami temani dengan alunan suara cover lagu-lagu teman kenangan bersama Martin. Ya, tapi kami ingatkan Anda sebelum tidur, periksa kembali pintu jendela rumah Anda. Jangan sampai dilupa, ada yang Anda lupa untuk kunci. Kemudian peralatan masak di dapur, kompor, baik kompor minyak, kompor listrik, kompor gas, dan sebagainya, Anda bereskan, pastikan semua aman. Kurangi pemakaian listrik di rumah Anda yang mungkin tidak Anda butuhkan, ya. Cas-cas HP dan lain sebagainya, kalau sudah selesai cas HP mungkin boleh dilepas. Ini akan menghindari kita semua dari hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan, karena kita tidak pernah tahu kapan musibah itu datang. Tapi antisipasi, mitigasi itu harus dari diri kita sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat malam juga untuk yang masih tetap setia untuk memilih radio dengan RRI sebagai teman dengar Anda, terutama untuk yang ada di pesisir pantai, di pulau-pulau, sampai di pelosok-pelosok tanah Papua, dimanapun suara kami Anda dengarkan dari mereka 68. Yuki dan Nalo mengucapkan selamat malam untuk Anda semua dalam setiap bersama dengan kami di Pro 1 malam ini.

Martins dengan cover lagu-lagu kenangan untuk Anda mengantarkan kita hingga di pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, dan tanpa terasa kebersamaan kami menemani Anda yang berusai beberapa menit ke depan. Nanti kami juga akan undur dari ruang dengan Anda. Terima kasih untuk tetap memilih RRI Manokwari sebagai radio dengar Anda. Kami ingatkan kembali untuk Anda periksa semua kenyamanan di rumah Anda, peralatan masak, kompor dan lain sebagainya, peralatan listrik Anda periksa, pastikan semua kondisi aman. Kemudian Anda menikmati istirahat malam Anda dan mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah boleh dilalui sepanjang hari ini lewat ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Baik pendengar, beberapa saat lagi nanti kami pamit dari ruang dengar Anda.

Saudara-saudara Santara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari. Di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terima kasih, salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini tertulis pada Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga karena kami masih hidup dan bernapas sampai saat ini. Sehingga saat ini hamba-Mu mau menabur benih firman-Mu. Hamba berdoa untuk para pendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sehingga kebenaran firman-Mu yang hamba tabur saat ini mereka mendengar dengan jelas dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Beri hikmat, keberanian, kesehatan, kemampuan kepada hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Tema renungan, menyenangkan hati Roh Kudus. Apa yang Petrus katakan sehingga Roh Kudus berkenan turun ke atas Cornelius dan orang banyak di rumahnya? Inilah yang Petrus katakan. Petrus saksikan pribadi Yesus dengan benar, yaitu 1. Kisah Para Rasul 10 ayat 36 bagian terakhir. Yesus Kristus dialah Tuhan dari semua orang. 2. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian tengah. Yahweh mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. 3. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bagian terakhir. Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Yahweh menyertai dia. Kemudian Petrus katakan, kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya.

Yudea maupun di Yerusalem. Tetapi orang-orang Yahudi membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Kisah para Rasul 10 ayat 39. Akan tetapi Tuhan telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Kisah para Rasul 10 ayat 40. Dan Tuhan berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya ditunjuk Yahweh, yaitu kepada kami yang telah makan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Kisah para Rasul 10 ayat 42. Yang keempat, kisah para Rasul 10 ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Itulah kesaksian perkataan Rasul Petrus. Maka turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Sehingga singkat kata, orang-orang banyak itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Bapa Yahweh. Padahal mereka itu orang-orang Italia, bukan orang Yahudi. Jadi pertanyaan untuk kita, satu, apakah hubungan Roh Kudus dengan Tuhan Yesus? Sehingga bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Yesus. Kisah para Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Mesia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang kedua, apakah hubungan Roh Kudus dengan Bapa Yahweh? Bapa Yahweh adalah Yesus, sehingga bersaksi tentang Yesus, Roh Kudus senang. Hubungannya ialah Roh Kudus adalah Roh Bapa. Matius 10 ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, waktu Petrus menyaksikan pribadi Yesus dengan benar, maka Roh Kudus berkenan turun ke atas mereka semua, sehingga Roh itu yang berkata-kata di dalam mereka, sehingga Roh itu yang memuliakan Bapa Yahweh di dalam mereka. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, orang yang diurapi Roh Yesus atau orang yang diurapi Roh Bapa Yahweh, mereka berdoa dengan bahasa roh dan menyembah dengan bahasa roh. Yohanes 4 ayat 20. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, menyembah Bapa dalam bahasa roh atau berkata-kata dalam bahasa roh itu bukan mereka, tetapi itu Roh Bapa yang berkata-kata di dalam mereka. Oleh sebab itu Rasul Paulus katakan kepada orang-orang yang berbahasa roh seperti ini, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan berikan karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga kita tahu apa yang Roh Bapa katakan kepada kita. 1 Korintus 12 ayat 10 bagian terakhir. Dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 2a berkata begini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Yahweh, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh Ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kalau engkau mengerti hal-hal rahasia dari Tuhan itu, berbahagialah engkau. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi singkat kata, bergaul karib dengan Roh Kudus
maka ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang, yaitu hal-hal rahasia dari Bapa Yahweh. Yohanes 16 ayat 13 bagian terakhir. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus dengar dari Bapa Yahweh dan memberitahukan kepadamu. Jadi sebagai contoh yang paling jelas, Tete Pit Asaribab almarhum. Tete Pit almarhum Pit Asaribab berkata begini. Satu, presiden ketujuh akan jalan di Pantai Borhasi. Dua, presiden ketujuh bagi kartu pintar kartu kesehatan. Tiga, kapal besi muat peti besi. Lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Siapa yang mengatakan itu kepada Tete Asaribab? Jadi hal ini belum terjadi, Tete Pit Asaribab ini sudah ucapkannya karena dia mendengar Tuhan mengatakan itu kepadanya. Sehingga setelah dia katakan hal-hal yang tadi saya bacakan, setelah dia mati, hal-hal itu terjadi. Jadi itu tanda bahwa Papua akan masuk tahun emas. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang Tete Asaribab katakan ini merupakan tanda bahwa Papua masuk tahun emas. Begitu pula Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah katakan bahwa tahun 2025 adalah tahun emas bagi Indonesia. Begitu pula GKI, tahun 2025 tahun emas Injil di tanah Papua. Pendengar yang diberkati Tuhan, berarti tahun 2025 ini adalah tahun emas bagi GKI di tanah Papua, tahun emas bagi bangsa Indonesia, tahun emas bagi tanah Papua yang Tuhan berkati ini. Oleh sebab itu, satu, benar-benar Presiden Jokowi, Presiden ketujuh jalan di Pantai Borhasi tahun yang lalu. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Dua, benar-benar Presiden ketujuh bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Nubuat terjadi, nubuat dikenapi. Tiga, benar-benar kapal besi muat kapal besi ada di pelabuhan Manokwari. Jadi pendengaran diberkati Tuhan, Tete Asaribab ini berbicara dengan bahasa sederhana. Dia katakan begini, kapal besi muat peti besi. Yang dimaksud dengan peti besi di sini ialah kontainer-kontainer yang sekarang ada di pelabuhan Manokwari. Pada waktu itu belum ada, tetapi Tete ucapkan ini setelah dia mati. Benar, kontainer-kontainer peti besi itu ada di pelabuhan. Nubuat terjadi, nubuat digenapi. Empat, Tete Asaribab berkata bahwa lapangan Borhasi dan lapangan terbang Rendani akan direhab. Benar-benar lapangan Borhasi sudah direhab, tinggal kita tunggu penyelesaiannya. Artinya nubuat digenapi. Benar-benar lapangan terbang Rendani sudah direhab dan sudah digunakan, nubuat digenapi. Siapa yang mengerjakannya? Bangsa Indonesia yang mengerjakannya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun emas. Marilah kita sambut tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi Papua. Tahun 2025 sebagai tahun berkat bagi bangsa Indonesia. Jadi pendengaran diberkati Tuhan, tahun 2025 ini sebagai tahun emas, sebagai tahun berkat bagi satu GKI di tanah Papua. Dua, sebagai berkat bagi pemerintah Indonesia. Tiga, sebagai berkat bagi tanah Papua. Kita berdoa kiranya
Bapa Yahweh Elohim Israel, Tuhan yang benar, dapat memberkati tanah Papua, memberkati gereja kita GKI di tanah Papua, memberkati pemerintahan kita, pemerintahan bangsa Indonesia ini, sehingga umatnya diberkati, pemimpin-pemimpinnya diberkati, bangsa ini hidup aman, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba sudah baca dan renungkan firman Tuhan tentang mendengarkan suara Roh Kudus, tentang menyenangkan hati Roh Kudus. Karena Roh itu adalah pribadi Tuhan Yesus, pribadi Bapa. Ketika kita menyenangkan hatinya, maka Roh Kudus akan memberitakan kepada kami hal-hal rahasia dari Bapa. Dengan demikian kami katakan itu kepada umat, maka hal itu akan terjadi, menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, dalam renungan ini hamba mengambil seorang tua yang punya karunia yang besar, yaitu almarhum Tete Pit Azariba. Waktu dia hidup, dia katakan kepada orang-orang tertentu bahwa Presiden Indonesia yang ketujuh akan jalan di Pantai Borasi. Padahal waktu itu belum ada, taluk belum dibangun. Tete ucapkan itu. Kemudian ketika taluk itu dibangun, Presiden ketujuh, Presiden Jokowi benar-benar datang dan jalan di atas taluk itu. Begitu pula Tete katakan bahwa Presiden ketujuh akan bagi kartu pintar dan kartu kesehatan. Ketika orang-orang mendengar, mereka pikir Tete ini gila. Hal yang dikatakan mustahil, tetapi sekarang ternyata terjadi. Nubuat digenapi. Benar-benar Presiden Jokowi bagi kartu pintar dan kartu kesehatan kepada masyarakat yang ada di Kampung Borasi. Tuhan, terima kasih atas hambamu yang Tuhan urapi dengan Roh kebenaran. Firman-Mu tadi berkata, ketika kami menyenangkan hati Roh Kudus, maka Roh itu akan mengatakan hal-hal rahasia dari Tuhan. Sehingga kami juga katakan hal itu, maka hal itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan. Begitu pula kapal besi muat peti besi, ternyata benar kontainer-kontainer ada di pelabuhan. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, tahun ini adalah tahun berkat, tahun emas bagi GKI di tanah Papua. Tahun ini tahun berkat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, kata Wakil Presiden Indonesia Gibran. Nah, tahun ini tahun berkat bagi Papua. Oleh sebab itu Bapa di surga, hamba berdoa supaya umat Tuhan, baik pejabat-pejabat tinggi maupun masyarakat, umat Tuhan, marilah kita sambut Injil masuk di tanah ini yang akan dilaksanakan tanggal 5 Februari tahun 2025 dengan aman. Tuhan memberkati firman-Nya, supaya firman-Nya menjadi berkat bagi kami di tanah Papua ini. Firman-Nya menjadi berkat bagi pemerintahan Indonesia. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk kedua hamba-Mu yang saat ini mereka hamba. Tuhan berkati mereka dalam kerja mereka di kantor RRI Manukwari. Tuhan berkati istri anak-anak, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati kepala RRI dan stafnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati pejabat-pejabat tinggi, terutama presiden dan wakil presiden, Tuhan berkati. Tuhan berkati ketua-ketua gereja dimanapun berada, baik GKI, Pantekosta, Advent, Katolik, begitu pula agama tetangga kami, itu agama Islam. Tuhan berkati agama Hindu, agama
apapun yang ada di bangsa kami, Tuhan memberkati. Karena semua agama mengajarkan jalan kebenaran. Tuhan berkati pimpinan-pimpinannya supaya mengajarkan kebenaranmu dengan benar. Maka umat yang dengar akan diberkati. Bapa yang kudus, saat ini juga hamba berdoa melepaskan pengampunan kepada musuh-musuh hamba. Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Ampuni dosa mereka supaya dosa hamba juga Tuhan ampuni. Biarlah dosa kami tidak menjadi penghalang atas doa syafaat hamba kepada bangsa ini, kepada tanah Papua, kepada gereja kami GKI di tanah Papua dan gereja-gereja yang lain. Bapa di surga, hamba berdoa untuk janda, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa. Tuhan memberkati mereka dengan caramu sendiri, sehingga umat Tuhan diberkati, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa syafaat hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin.

Iya, baik. Sudah mendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini ya. Kami cukupkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen kurang dengar Anda. Selanjutnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Senin 10 Agustus 2020.

0: 26 selengkapnya bersama saya Agung Sarungato. Panggung hiburan rakyat memeriahkan rangkaian festival Raimudi di Manokwari, Papua Barat sebagai bentuk syukur atas suksesnya berbagai perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah digelar. Kegiatan yang dikemas dalam suasana penuh kebersamaan tersebut juga menjadi bagian dari perayaan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengatakan dalam penutupan ajang Festival Raimuti, panggung hiburan rakyat sengaja dihadirkan sebagai bentuk apresiasi sekaligus hiburan bagi masyarakat Manokwari setelah rangkaian Festival Raimuti berlangsung. Menurutnya kehadiran Kodam 18 Kasuari dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen pengabdian TNI untuk terus hadir di tengah masyarakat secara profesional dan responsif. Ia menegaskan kebersamaan antara TNI dan rakyat menjadi salah satu kekuatan penting dalam mendukung pembangunan Papua Barat yang aman, damai, dan sejahtera. Panggung hiburan Festival Raimuti turut menghadirkan sejumlah artis nasional dan daerah. Salah satu bintang tamu yang tampil adalah Totten Karibu yang menghibur masyarakat dengan lagu-lagu hits khas Indonesia Timur.
1: Menyikapi besarnya antusiasme dan harapan dari masyarakat agar pelaksanaan Festival Raimuti ini dapat menjadi agenda tahunan, kami dari Kodam 18 Kasuari bersama Polda Papua Barat juga siap untuk mendukung penuh pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pelaksanaan kegiatan ini di masa mendatang. Seluruh rangkaian kegiatan ini tentu tidak terlepas dari sinergi dan dukungan banyak pihak. Panggung hiburan rakyat yang megah pada malam hari ini secara khusus kami hadirkan bukan tanpa alasan. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas suksesnya rangkaian perlombaan bahari dan bazar UMKM yang telah berlangsung. Selain itu, event ini merupakan perayaan kebersamaan dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini adalah wujud nyata dari komitmen pengabdian Kodam 18 Kasuari yang selalu berupaya untuk hadir secara profesional, responsif, dan manunggal dengan rakyat. Panitia telah menyiapkan panggung hiburan yang akan diisi oleh artis nasional maupun daerah yang memiliki talenta luar biasa, yaitu bintang tamu kita, Totten Karibu, yang siap mengguncang panggung dengan lagu-lagu hits kebanggaan Indonesia Timur.
0: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, rangkaian Festival Raimuti juga menjadi momentum memperkuat interaksi sosial, mengangkat potensi ekonomi masyarakat melalui bazar UMKM, serta memperkenalkan kekayaan bahari dan budaya Papua Barat. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi TNI dan masyarakat dalam membangun kebersamaan serta semangat nasionalisme menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Festival PAUD Kreatif dan Gebyar HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Manokwari menjadi ruang bagi anak usia dini menampilkan kreativitas, karakter, serta kecintaan terhadap budaya dan tanah air. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Terbuka Publik atau RTP Borasi Manokwari 7-8 Agustus 2026 mengusung tema mewujudkan anak Indonesia yang kreatif, ceria, berkarakter, dan cinta budaya. Festival tersebut diikuti sekitar 1.700 anak PAUD dan 300 pendamping dengan total peserta mencapai 2.000 orang. Bupati Manokwari Hermes Indo saat membuka kegiatan itu mengatakan festival tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini karena anak-anak akan menjadi pemimpin dan pelaku pembangunan pada masa mendatang.
1: Memastikan bahwa setiap anak
2: memperoleh kesempatan pendidikan yang adil dan berkualitas tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, maupun tempat tinggal. Pendidikan harus menjadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, transformasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Manokwari harus dimulai secara utuh dari PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi.
0: Heros juga mengajak orang tua dan guru memberikan pendampingan kepada anak, termasuk dalam penggunaan telepon genggam, internet, media sosial, dan perangkat digital. Ia menilai pengenalan budaya serta lingkungan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak yang kuat. Sementara itu, Bunda PAUD Manokwari Nyonya Febelina Indo mengatakan pendidikan usia dini merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia, kreativitas, keceriaan, karakter, kemandirian, serta kecintaan terhadap bangsa mulai dibentuk melalui lingkungan belajar yang aman, penuh kasih, dan menyenangkan. Ketua Panitia Vera Samatimbeng mengatakan festival bertujuan menumbuhkan kreativitas, keberanian, dan kepercayaan diri anak sekaligus memperkuat nasionalisme sejak usia dini. Berbagai kegiatan digelar, mulai dari lomba mewarnai, puisi, tari, kreasi, fashion show, menyanyi, march PAUD, hingga pameran hasil karya anak. Festival tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antara satuan PAUD, guru, orang tua, dan pemerintah daerah. Kegiatan ini didukung pemerintah Kabupaten Manokwari serta Bank Papua sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.

0: Jumat Kristen Indonesia JKI Graha Immanuel Fonin di Pinkelton, Manokwari menyiapkan sejumlah perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh jemaat. Ketua Panitia HUT RI Ketua Panitia HUT RI JKI GGI Graha Immanuel Alex Wu Chi Hao mengatakan berbagai perlombaan disiapkan dengan konsep sederhana, meriah dan melibatkan seluruh jemaat. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi jemaat untuk merayakan kemerdekaan sekaligus mempererat hubungan persaudaraan. Dikatakan seluruh jemaat JKI Graha Immanuel dapat mengikuti lomba yang telah dijadwalkan pada tanggal 15 Agustus 2026.
1: Jemaat tetap ikuti.
2: Harapan saya untuk jemaat, untuk kita mengadakan lomba ini, kita bisa menyatukan kebersamaan, kebinekaan tunggal ika, kebersamaan kita dalam suku, etnis, dan budaya kita, ras kita yang masing-masing berbeda, dan kita akan berkumpul di sini untuk menyatukan persepsi kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragaman, dan kita akan bersatu untuk melaksanakan lomba 17 Agustus ini.
0: Ia menjelaskan sejumlah lomba yang telah disiapkan, diantaranya lempar balon air, over gelas air, over kertas isi air, pipa berlubang, lari sarung, mancing kerupuk, serta memasukkan sedotan ke dalam botol. Berbagai permainan tersebut dirancang untuk menciptakan suasana gembira dan meningkatkan partisipasi jemaat. Alex menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga memperkuat kebersamaan dalam keberagaman. Menurutnya, semangat persatuan menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan di lingkungan gereja. Ia berharap lomba itu dapat menyatukan kebersamaan dan kebineka tunggal ika. Melalui lomba itu dapat memupuk kebersamaan, menghargai perbedaan suku, etnis, budaya, dan ras. Selain itu juga merupakan wadah berkumpul untuk menyatukan prinsip sebagai anak Tuhan dan anak-anak bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Ia mengajak seluruh jemaat JKI Graha Immanuel untuk ikut mengambil bagian dalam kegiatan tersebut. Perayaan HUT RI diharapkan menjadi momentum untuk membangun sukacita, persaudaraan, dan semangat persatuan dalam kasih Tuhan.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di bulan kemerdekaan ini, merah putih kembali berkibar di seluruh penjuru negeri. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, rakyat Indonesia menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh rasa syukur dan bangga. 81 tahun lalu, para pendiri bangsa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah peristiwa bersejarah yang mengubah perjalanan bangsa. Dengan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat, para pahlawan memperjuangkan hak bangsa Indonesia untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah hadiah. Kemerdekaan lahir dari perjuangan panjang yang dibayar dengan air mata, tenaga, bahkan nyawa. Karena itu, setiap kali kita melihat sang merah putih berkibar, kita diingatkan akan besarnya pengorbanan para pahlawan bangsa. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita mengisi hari ini dan mempersiapkan masa depan. Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah cita-cita yang terus diperjuangkan oleh seluruh anak bangsa. Berdaulat berarti mampu berdiri di atas kaki sendiri. Berdaulat berarti menjaga persatuan, menjaga kedaulatan wilayah, serta memiliki kepercayaan diri untuk menentukan arah pembangunan bangsa. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terpinggirkan. Semua memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Sementara makmur berarti kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan tidak hanya terlihat di kota-kota besar, tetapi juga hadir hingga pelosok desa, pegunungan, pesisir, dan pulau-pulau terluar. Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia tetap berdiri kokoh karena persatuan. Kebinekaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita. Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dari perbedaan itulah lahir semangat gotong royong, saling menghargai, dan saling mendukung demi kemajuan bersama. Sebagai generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan kemerdekaan ini. Para pelajar mengisinya dengan belajar sungguh-sungguh. Para guru mengisinya dengan mendidik generasi penerus bangsa. Para petani mengisinya dengan menanam dan menghasilkan pangan. Para nelayan mengisinya dengan melaut demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Para tenaga kesehatan mengisinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Para pekerja, pengusaha, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat mengisi kemerdekaan melalui pengabdian sesuai bidang masing-masing. Karena sesungguhnya, setiap karya dan setiap kontribusi adalah bagian dari perjuangan membangun Indonesia. Perjalanan bangsa ini tentu tidak selalu mudah. Berbagai tantangan datang silih berganti. Namun sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh.

ketika memiliki tujuan yang sama. Oleh sebab itu, semangat kemerdekaan harus terus kita jaga. Semangat untuk bekerja keras, semangat untuk berprestasi, semangat untuk menjaga persatuan, dan semangat memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mari jadikan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa cinta tanah air. Mari kita tanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rawat kebinekaan sebagai anugerah. Mari kita hidupkan kembali budaya gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Karena Indonesia yang maju tidak dibangun oleh satu orang saja. Indonesia dibangun jutaan tangan yang bekerja sama, jutaan hati yang mencintai negeri ini, dan jutaan harapan yang dipersembahkan untuk masa depan bangsa. Di usia ke-81 tahun kemerdekaan, mari kita melangkah dengan optimis. Mari kita percaya bahwa Indonesia mampu menjadi bangsa yang semakin berdaulat, semakin adil, dan semakin makmur. Untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, terima kasih atas perjuangan yang telah diwariskan. Untuk generasi masa kini, mari lanjutkan perjuangan dengan karya dan pengabdian. Dan untuk generasi yang akan datang, mari kita wariskan Indonesia yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, teruslah melaju dalam persatuan, teruslah berkarya untuk kemajuan, teruslah menjaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

80 tahun lebih Indonesia merdeka. Semangat perjuangan tak boleh berhenti. Kini tugas kita bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, kepedulian, dan tanggung jawab. Menjaga persatuan, menghormati perbedaan, taat pada aturan, serta bekerja dengan jujur adalah langkah sederhana untuk membangun bangsa. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur tidak terwujud hanya melalui mimpi, tetapi melalui tindakan nyata seluruh anak bangsa. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkarya, berprestasi, dan berkontribusi bagi negeri. Karena Indonesia yang lebih maju

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

diikuti secara penuh selama satu pekan imbas dari temuan 995 pucuk senjata di sekolah tersebut. Kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas hingga minggu kemarin. Luas lahan yang terdampak sudah mencapai 520 hektar. Sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan melalui jalur darat dan udara. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango mencatat sekitar 150 petugas gabungan dan relawan masih berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Wadon Gunung Gede dengan luas lahan terbakar yang terus bertambah. Badan Legislasi DPR RI mendorong penyusunan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang mampu memberikan kepastian hukum tanpa menghilangkan kekhususan aturan.

0: 1000 anak dan hari Minggu juga gratis 1000 anak di Taman Satwa Jari Kale. Kita prioritaskan untuk anak-anak bermain di sana. Kemudian masih festival sayang anak oleh kelompok anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jalan lancar dan maksimal.
1: Sebelumnya Taman Satwa dan Edukasi Jari Saleh sendiri saat ini menjadi tujuan liburan orang tua membawa anaknya setiap akhir pekan setelah Pemkot Banjarmasin melakukan pemenahan secara besar-besaran. Fata, salah seorang warga Banjarmasin salah satunya, mengaku senang dengan adanya wisata seperti ini. Tak hanya sekedar refreshing, berbagai kegiatan juga kerap ada yang dapat mengedukasi anak saat berkunjung.
2: Ya, ajak-ajak anak-anak aja kan liburan. Ini Banjarmasin yang paling dekat kan wahana ya di sini. Oh, alhamdulillah sering-sering aja ada event seperti ini bagus. Apalagi kan terkait dengan binatang dan hal lain, itu juga penunjang upaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah untuk hobinya.
3: Sarana edukasi juga bang lah.
2: Iya, sarana edukasi loh.
1: Pemko berharap fasilitas rekreasi dan edukasi yang diberikan Pemko tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Selain itu, anak-anak memiliki akses yang lebih luas terhadap ruang bermain serta belajar yang aman dan nyaman. Juma Muhammad melaporkan.
4: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
6: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
5: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
7: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengerangkeng satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung ke kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
5: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Enam wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
8: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 20

0: pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juni 2026.
1: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11. Teman-teman Mengelakni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Renat, Kabupaten Indragiri Hulu. Masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Kudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ke-3. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari ke-2 di Desa Bunsur, Kecamatan Seniak. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Yaksur, Kabupaten Bengkalis, masuk hari ke-2 juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung, di Kecamatan Tampar, masuk hari ke-2.
0: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
2: Ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutla, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan risiko kebakaran yang lebih luas lagi.
0: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunes, Pro 3 RRI, terus mengundang untuk Indonesia.
3: Kurang lebih 45 penyelam profesional melakukan pengibaran bendera merah putih dari dalam air di Umbul Pongok, Klaten dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81

dari bawah air dan juga membentangkan bendera merah putih berukuran besar. Marketing Bulponggo Agus Santosa kepada RRI mengatakan pengibaran bendera merah putih dari bawah air dan membentangkan bendera merah putih dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 18 meter

0: Nah, salah satunya Ipan dari Sareklaten yang merasa spektakuler karena tidak semua orang dapat melakukan, yakni dengan cara menyelam.
1: Sangat spektakuler sekali, soalnya tidak seperti pengibaran bendera secara konvensional di lapangan atau di teras-teras kantor, halaman kantor. Nah, ini beda sekali, yaitu di air, di underwater, dan tidak semua orang bisa melakukannya.
0: Ia juga mengatakan keikutsertaan kali ini merupakan yang ketiga kalinya. Sementara informasi yang diperoleh RRI, pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Umbul Ponggok tersebut sudah yang ke-10 kalinya. RRI Surakarta dan Stanta melaporkan.
2: Beralih ke informasi lain, di mana dilaporkan dalam rangka menyemarakan HUT ke-81, HUT ke-80 Jala Senastri, ribuan warga membadati Ko Armada 2 untuk mengikuti Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
3: Rangkaian peringatan Hari Jadi ke-80 Jala Senastri di Ko Armada 2 Surabaya Minggu pagi dipadati ribuan warga yang antusias mengikuti ajang Jala Senastri RAN 2026 dan kegiatan bakti sosial. Berbagai kegiatan mulai dari kegiatan olahraga hingga pameran alutsista sukses memikat masyarakat kota yang hadir. Ketua Umum Jala Senastri, Vera Muhammad Ali, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa gelaran ini bertujuan utama membudayakan gaya hidup sehat sekaligus mempererat sinergi antara keluarga besar TNI Angkatan Laut dengan masyarakat.
4: Saya Jala Senastri bisa membudayakan hidup sehat, kemudian menjalin kebersamaan, kekompakan baik di keluarga besar TNI Angkatan Laut sendiri maupun TNI Polri dan masyarakat. Kemudian harapan saya juga Jala Senastri bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memberikan hal-hal yang positif, memberikan contoh yang positif yang bisa ditiru oleh masyarakat baik keluarga besar Angkatan Laut maupun TNI Polri dan lainnya.
3: Kemeriahan kian terasa dengan diadakannya kunjungan terbuka ke KRU Brawijaya dan KRU Bima Suci. Antusiasme tinggi dirasakan langsung oleh Dewi, salah seorang pengunjung asal Surabaya, yang mengaku bangga bisa melihat kapal perang canggih terbaru milik TNI Angkatan Laut secara langsung.
5: Senang bisa lihat alutsista HL, kita bisa mengenal lah, terus bisa lihat langsung lah, cuma lihat dari media aja.
3: Oleh karena itu, ia berharap kegiatan serupa bisa terus diselenggarakan sebagai hiburan untuk masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
2: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra, Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk menjaga nilai budaya dan yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Berikut laporan selengkapnya Farin Regi.
6: Dewan Pimpinan Daerah Masyarakat Adat Nusantara atau DPD Matra Kabupaten Lamongan periode 2026-2031 resmi dilantik oleh Ketua DPW Matra Jatim, Pangeran Panji Sri Suputra Jawa Uca Cipto Nikro di Pendopo Lokatantra. Pelantikan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga nilai-nilai budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Lamongan. Ketua DPD Matra Lamongan, Heru Widi, mengatakan agenda awal yang akan dilakukan setelah pelantikan adalah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota. Menurutnya, keberadaan Matra tidak hanya berkaitan dengan pelestarian tradisi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun karakter masyarakat melalui nilai-nilai luhur budaya.
7: Jadi berkepribadian di dalam kehidupan atau berkepribadian dalam berbudaya itu adalah merupakan filosofi. Biasanya kita di dalam berbudaya itu tidak sembarangan, tetapi harus mengedepankan pribadi luhur.
6: Bupati Lamongan Hirana Revendi mengatakan keberadaan Matra diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat budaya serta peradaban yang menjadi identitas Kabupaten Lamongan.
7: Terus boleh beradaptasi dengan berbagai media sosial yang semakin baik. Namun demikian, kita harus terus menjaga akar budaya kita tidak hilang dan tercerabut dari akarnya. Untuk itu, Matra ini bertugas untuk terus mensosialisasikan, merawat, menjaga nilai-nilai budaya, peradaban, dan semacamnya, sehingga Lamongan ini terus menjadi daerah yang berkarakter, yang punya daya saing, dan tentu menjadi daerah yang megilah.
6: Pelantikan Matra diharapkan tidak hanya menjadi agenda organisasi,

0: juga menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga keberlangsungan budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat di Lamongan. Varian Traki melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya bukanlah penghalang untuk saling membantu. Nilai itulah yang disebut gotong royong, sebuah warisan luhur yang telah mengakar sejak dahulu. Gotong royong mengajarkan bahwa pekerjaan akan terasa lebih ringan ketika dilakukan bersama. Mulai dari membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang sedang membutuhkan, hingga bekerja sama membangun fasilitas umum, semuanya menjadi bukti bahwa persatuan tumbuh melalui tindakan nyata. Mari kita terus menjaga semangat gotong royong dimanapun berada, karena saat kita saling peduli dan saling membantu, kebinekaan bukan hanya menjadi semboyan, tetapi menjadi kekuatan yang mempersatukan Indonesia.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.
4: Hai Dona.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Ingat, dalam keberagaman membutuhkan sikap saling menghargai dan saling mendukung. Salah satu cara sederhana untuk mewujudkannya adalah dengan bergotong royong. Ketika masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang, rasa persaudaraan akan tumbuh semakin kuat. Gotong royong bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga membangun kepercayaan, kepedulian, dan kebersamaan. Mari jadikan semangat gotong royong sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Ulurkan tangan kepada yang membutuhkan, jaga kerukunan di lingkungan sekitar, dan buktikan bahwa keberagaman adalah kekuatan untuk membangun Indonesia yang rukun, damai, dan sejahtera.

Baik, selamat pagi saudara pendengar di manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Lagu-lagu pilihan mengantarkan kita di pukul 8:03 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami cukupkan ya sejenak rangkaian lagu-lagu pop Indonesia menemani suasana pagi hari Anda. Dan selanjutnya kami ajak Anda kita masuk dalam acara Dialog Interaktif.

0: masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
1: Iya, baik. Selamat pagi pendengar di kesempatan pagi hari ini ya, dimanapun Anda berada. Iya, hutan bukan hanya kumpulan pepohonan, hutan adalah sumber air, tempat hidup berbagai jenis satwa dan tumbuhan, sumber pangan, sumber ekonomi masyarakat, sekaligus penyangga kehidupan. Iya, ketika hutan dijaga, kehidupan ikut terlindungi. Sebaliknya, ketika hutan mengalami kerusakan, dampaknya dapat dirasakan manusia hari ini maupun generasi yang akan datang. Karena itu, pagi ini kita akan membahas tema kita, menjaga hutan, menjaga sumber kehidupan. Dan di pagi hari ini sudah hadir di studio dua narasumber kita. Ya, di pagi hari ini ada Bapak Yunus W. Krey, S.Hut, MSI, Kepala Bidang Pembinaan Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Kehutanan Papua Barat. Ya, selamat pagi Pak Yunus.
2: Iya, selamat pagi.
1: Iya, pendengar, dan juga sudah hadir ya di studio ada Bapak Jeffrey C. Angkota, S.Hut, M.Hut, Kepala Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan atau BPPTH Papua Barat. Ya, selamat pagi Pak Jeffrey.
3: Pagi-pagi seluruh pendengar RRI Regional Manokwari.
1: Iya, baik. Pendengar, langsung saja kita masuk di pagi hari ini ya, di segmen kita dan terkait tema kita di pagi hari ini, menjaga hutan, menjaga sumber kehidupan. Ya, mungkin kita mulai dari

khusus setiap masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dan fungsional untuk seluruh umat yang ada di dunia. Khusus untuk wilayah Papua Barat, kami lihat dari luasan hutan yang ada di Papua Barat yang tadinya masih bergabung dengan Papua Barat Daya yang tadinya 8 juta hektar dan setelah pisah menjadi Papua Barat sendiri yang kita punya luas hutan masih ada 6.033.846 hektar dengan fungsi ada hutan lindungnya dengan luasan 853.061 hektar, kemudian ada kawasan konservasi, ada dataran kemudian perang yang luasannya untuk dataran 657.515 hektar, sementara untuk perang 741.128 hektar. Sementara untuk hutan produksi terbatas HPT itu ada 1.480.656 hektar, sementara hutan produksi tetap itu 1.630.411 hektar, sementara dikonversi yaitu 672.075 hektar. Nah, kalau kita bicara apa itu hutan sendiri ya? Nah, kalau kita pakai filosofi kita orang Papua, hutan itu bagian dari ibu kita. Karena dia yang menjaga kita tanpa disentuh oleh aturan. Kita menyadari bahwa hutan itu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sehari di Papua, khususnya sekitar kawasan hutan. Karena hutan itu adalah merupakan kehidupan, penjaga kehidupan, sekitar merupakan satu ekosistem. Ia memiliki fungsi dan untuk mendukung kehidupan. Keberadaan sumber daya hutan dan bentuk kesatuan kawasan hutan dan fungsi menjadi bagian yang harus dipertahankan dan dikelola dengan arif dan bijaksana. Sementara keseimbangan aspek yang menjadi perhatian dalam pengelolaan hutan itu ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan lingkungan yang merupakan hal penting dalam proses pembangunan di Papua Barat, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk hutan. Nah, Papua Barat mendeklarasikan sebagai provinsi berkelanjutan, yang artinya bisa kita membangun dengan memperhatikan konsep konservasi. Tujuannya apa? Untuk melihat hutan hari ini, hutan besok, dan hutan yang akan datang. Apakah kita langsung menghabiskan ataukah kita meninggalkan untuk generasi berikut? Karena di dalam hutan juga itu kita lihat banyak nilai ekonomi, ada sumber makanannya, ada sumber obat-obatan, sumber bahan kayu yang digunakan untuk pembangunan rumah, kemudian hasil hutan bukan kayu, ada gaharu, ada rotan, ada bambu, kemudian di dalam juga ada geta damar atau madu, satwa liar lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam nilai ekonomi. Nah, sementara fungsi ekologinya di sana ada hutan lindung, kemudian dalamnya ada tata air, jasa lingkungan, kemudian kita bicara juga pasti karena emisi. Sementara sumber ekonomi dan kebutuhan hidup masyarakat. Jadi kalau kita bicara kompleks tentang hutan, itu kita bicara tentang seorang ibu yang

0: menjaga anaknya sehingga apapun kebutuhannya pasti dipenuhi.
1: Oke. Ya, mungkin kita ke Pak Jeffrey ya. Dari sisi perbeningan nih dan tanaman hutan, bagaimana Bapak melihat hubungan antara keberadaan pohon dengan keberlangsungan kehidupan masyarakat sendiri?
2: Baik, terima kasih. Pada kesempatan yang baik kami ucap terima kasih untuk RRIB boleh mengundang kami untuk ya, berdialog secara langsung dan langsung bisa didengarkan oleh masyarakat di Kota Manokwari hari ini. Sesuai dengan apa yang tadi sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh Pak Kri bahwa hubungan antara pohon dengan kehidupan masyarakat itu sangat erat dan tidak terpisahkan. Sama seperti tadi disampaikan ibu terhadap anak. Keberadaan pohon itu memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan kehidupan masyarakat, karena pohon-pohon itu membentuk ekosistem hutan, dan dari hutan itu ada kehidupan. Di situ ada fungsi ekologi, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial budaya. Ekologi itu, hutan itu penyimpan air. Dan pada saat kemarau,

0: rusak. Nah itu selain itu jadi fungsi hutan itu sangat kompleks. Di dalam ada makhluk-makhluk hidup lainnya, ada tumbuhan bawah, ada hewan yang ya dari sisi hutan di Papua sini kita sangat kaya kan keanekaragaman hayati karena kondisi hutan kita yang masih terawat sampai hari ini. Namun kita tidak boleh lupa dan lelah karena hutan itu bukan sesuatu yang akan ada tanpa ada campur tangan kita untuk menjaga dan meliharanya. Maka kesimpulan daripada seluruh apa yang kita daripada keberadaan hutan ini, jika hutan terjaga, maka kehidupan pun kita pun jaga, juga terjaga. Bagaimana menciptakan hutan itu, menyiapkan hutan itu, karena menyiapkan hutan itu bukan perlu waktu 1-2 tahun, tapi perlu proses dari masyarakat perbenihan, harus dilihat asal benihnya, sumber benih yang bagaimana, benih yang digunakan harus baik untuk menghasilkan bibit tanaman yang baik. Dengan bibit tanaman yang baik akan tercipta fungsi ekologi hutan yang baik pula ke depan dan bisa berfungsi untuk menjaga kehidupan ini. Demikian.
1: Iya, kembali ke Pak Yunus. Kalau begitu apa saja ancaman yang saat ini perlu menjadi perhatian bersama agar fungsi hutan di Papua Barat tetap terjaga?
2: Ya, baik, terima kasih.

0: ada kita tadi sampaikan Pak Kepala Balai, Pak Jepri, kita lihat lahan-lahan yang kritis, yang tandus ya, yang diakibatkan dengan berbagai macam campur tangan manusia, kemudian kegiatan yang ilegal atau bencana alam, atau memang di sekitar situ tanah yang tidak sesuai, akhirnya mengakibatkan tanah itu jadi kering dan susah untuk ditanami. Nah, tugas kita untuk melihat itu, tantangan kita besar. Dan itu memang butuh dukungan, kerjasama dan semua pihak untuk melihat itu. Jadi kadang kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa hari ini kita boleh katakan kita menghirup udara yang segar. Dengan kita punya hutan yang masih cukup. Saya sampaikan 99% hutan kita yang masih baik di Papua Barat. Nah, ini harus kita jaga. Kalau kita membayangkan ketika hutan itu tidak ada, cukup kalau kita membayangkan kita kena asap saja, kan? Berarti kita menghirup oksigen yang sudah sempurna. Nah, itu yang menjadi perhatian kita, agar mari kita jaga hutan itu baik-baik. Karena kalau kita jaga hutan baik-baik ya, kita jangan pun kita hari ini. Yang kita pikir yang generasi berikut ini. Kalau hari ini kita bahkan lupa ke generasi berikut, berarti ya berdampak. Pertama kita selalu cerita dengan para pemilik hak wilayah, mari kita sama-sama jaga hutan, karena kalau tidak kita cegah di sekarang ya, dan sudah dampaknya sudah banyak yang rasakan itu. Ketika kita berdapat di pasar, ada hutan yang kemarin berapa sujar, sekarang tuh sudah kurang air, banyak yang tidak airnya.
1: Oke, okay. Mungkin kita ke Pak Jeffrey lagi. Ya, Pak Jeffrey, ketika sebuah kawasan hutan mengalami kerusakan, apakah cukup dengan menanam pohon kembali untuk mengembalikan fungsi hutan tersebut?
2: Baik, kalau sekedar menanam pohon, saya pikir tidak cukup.
1: Tidak cukup, iya.
2: Karena untuk mengembalikan fungsi hutan itu bukan waktu yang singkat.
1: Benar sekali.
2: Jadi pemulihan hutan itu harus dilakukan secara menyeluruh, karena di dalam hutan itu ada tanah, ada air, ada ekosistem lain seperti satwa, mikroorganisme. Jadi kita perlu proses.
1: Benar.
2: Perlu proses dari menanam, dan yang paling penting yang tidak boleh dilupakan dan kadang terlupakan di dalam praktiknya adalah pemeliharaannya.
1: Pemeliharaan.
2: Iya. Karena tanaman itu tidak tidak tumbuh gitu saja, terus kita lepas akan jadi. Di sana ada ancaman alami, ada tumbuhan bawah, ada semak, ada satwa-satwa liar yang juga akan merusak. Ada istilah hama penyakit. Jadi ya itu konteks untuk mengembalikan fungsi hutan dengan penanaman kembali itu perlu proses, karena itu harus memulihkan vegetasi yang ada di dalamnya, memulihkan kondisi tanah, memulihkan tata air. Tujuannya semua begitu, mengembalikan akan keanekaragaman hayati. Kita lihat hutan kalau terbuka, ada campur tangan manusia masuk dalam suatu kawasan hutan saja dengan istilahnya sering masuk ke dalam kawasan hutan, itu menjadi ancaman bagi satwa di dalam. Dia bergeser ke lokasi yang masih alami.
1: Karena
2: bergeser tergabung. Sama dengan kita. Kalau kita punya sesuatu sering diawasi, kita jadi terganggu di dalamnya. Jadi fungsi itu harus ada. Kita harus melindungi kawasan. Dan yang paling penting, kita harus melibatkan masyarakat, terutama masyarakat yang memang sudah ada di dalam dan di luar atau seputar kawasan hutan, karena pemeliharaan itu penting. Dan bagi kami masyarakat perbenihan, yang paling penting adalah siapkan bibit yang baik.

0: yang baik, karena bibit yang tepat merupakan salah satu fondasi utama bagi keberhasilan reboisasi, bagi keberhasilan rehabilitasi, tetapi tetap didukung dengan penataan kawasan,
1: baik,
0: pemeliharaan, perlindungan, dan keterlibatan masyarakat untuk turut aktif menjaga lingkungan.
1: Iya, baik. Jadi menjaga hutan ini ternyata bukan sekedar soal memperbanyak pohon, tetapi juga memastikan ekosistemnya tetap berfungsi.
0: Iya, benar.
1: Iya, masih dengan Pak Jaitra juga nih, masyarakat mungkin melihat proses menanam pohon sebagai sesuatu yang sederhana. Nah, tetapi sebenarnya bagaimana perjalanan sebuah benih hingga menjadi tanaman hutan yang siap dikembangkan, Pak?
0: Baik, sebenarnya masyarakat asli Papua, masyarakat lokal di sini itu sudah tahu cara menyiapkan bibit, ya, dari benih bibit. Namun kita perlu lengkapi mereka dengan pengetahuan lain, karena kearifan lokal itu sebenarnya juga menjadi satu aspek pendukung dalam mempersiapkan segala sesuatu. Masyarakat tergerak untuk menyiapkan bibit karena ya dia melihat kondisi hutan di sekitarnya terganggu. Nah, bagaimana supaya dia tidak kedepanjangan sampai kondisi ekosistem yang ada di sekitarnya terganggu, ya dia menyiapkan itu. Ataupun ada bibit-bibit alami yang sudah memang terjadi karena ada campur tangan iklim atau cuaca, angin, bijinya jatuh di seputaran, itu mereka jaga. Mereka jaga, jadi istilah sama dengan menyiapkan bibit tanaman secara alami. Tidak perlu taruh di polybag lagi. Tapi dengan apa yang sudah ada, mereka jaga jangan sampai rusak, dia bisa tumbuh kembali. Jadi singkatnya, kalau mempersiapkan bibit, pertama kita harus tahu sumber biji atau benihnya itu berasal dari mana. Jadi benih itu adalah bagian tubuh daripada tanaman yang digunakan untuk memperbanyak jenis tanaman itu. Jadi kalau kita dapatkan benih daripada tegakan hutan atau pohon yang berkualifikasi baik, secara tidak langsung kita telah mempersiapkan bibit yang baik pula. Namun setelah benih itu diambil dari lokasi di hutan atau di mana tegakannya ada, dibawalah ke tempat untuk disemaikan. Di saat disemaikan itu kan perlu penyiraman, perlu pupuk, atau perlu istilah untuk membasmi hama penyakit, supaya di saat disiram, di istilah iklim mikronya itu dimodifikasi supaya ada saat-saat tertentu dia kena matahari, misalnya sentrik itu ada pakai naungan supaya tumbuh. Jadi setelah dari benih akan keluar perakaran. Dan perakaran, jadi ada keluar perakaran ke bawah, ada keluar daun atau pucuk ke atas. Nah, setelah itu baru disebut bibit. Jadi dari proses bibit untuk sampai ke pada yang siap tanam untuk dipindahkan ke lahan, dia perlu proses waktu 3-6 bulan dengan ketinggian minimal 30-50 cm dipindahkan ke lahan, supaya pada saat dia pindah ke lapangan dia sudah eksis, siap untuk hidup.

0: rancang pohon. Dan terciptalah tajuk, tajuk hutan. Dari si kumpul pohon itu terbentuklah ekosistem hutan.
1: Oke. Ya, kita ke Pak Yunus nih. Setelah tanaman ditanam, bagaimana pemerintah memastikan kawasan tersebut benar-benar terjaga dan tidak kembali mengalami kerusakan?
2: Iya, baik. Kita ada punya satu juktis ya, terkait dengan penanaman. Kalau luas hutan yang tadinya 6 juta, setelah kita cek lahan kritis yang ada di Papua Barat itu hampir sekitar 700-an ribu lahan kritis yang harus direhab. Nah, dari dokumen yang kita gunakan yaitu dokumen RU-nya, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan itu secara nasional. Dan secara diatur dalam daerah yaitu RTM, Rencana Tahunan. Jadi Rencana Tahunan itu kita tiap tahun mengacu ke RU-nya. Jadi luasan yang tadi kita ditetapkan di kementerian dan kita RT-nya kita dapat 500-an sekian itu untuk 10, 20, sampai 30, pokoknya sampai selesai kita rehabilitasi hutan itu. Bagaimana kita dapatkan itu untuk kita lakukan penanaman? Itu di Dinas Kehutanan itu ada 9 UPT. Ada CDKA, ada KPH. Nah, dari CDKA dan KPH itu ada rencana kerja RPHJP dan di dalamnya itu ada blok-blok pemanfaatan termasuk blok rehabilitasi. Nah, dasar RTM tadi kemudian turunlah ke penempatan blok pemanfaatan blok penanaman RHL itu, maka itu bagian yang menjadi perhatian pemerintah. Jadi misalnya kita bicara di KPH Manukwari, dia punya dengan luasan hutan yang perlu direhab sekitar 100 sampai 50 sampai 70 hektar, berarti difokuskan di bagian itu. Jadi kita dapat bibit yang berkualitas sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jeffrey tadi. Terus kita bentuk kelompok yang sudah ada, kita ada punya kelompok masyarakat hutan, KTH hutan itu yang mereka yang betul-betul
1: menjaga,
2: ya menanam, kemudian keluarga juga menjaga, dan kita terus usul juga untuk pemeliharaan agar blok-blok yang tadi disiapkan untuk melakukan penanaman itu betul-betul mendapatkan perhatian. Mungkin satu yang kami juga sampaikan, tingkat keberhasilan. Kalau masyarakat seputar kawasan itu yang punya lahan yang kita tanam itu, karena yang ditanam itu bukan hanya pohon hutan. Ada tanaman buah, tanaman hutan, sehingga di tanaman hutan, di sela tanaman buah itu bisa berkebun juga. Biasa kita sebut agroforestry. Nah, dengan demikian tingkat keberhasilan itu biasa kita hitung 80-90%. Jadi tingkat pertama yang terjadi itu ada tingkat kesadaran. Nah, nanti kita dari pihak pemerintah kita hanya selalu mengingatkan ke teman-teman di CDKA dan KPH untuk pengawasan. Walaupun ya kita harus menjaga juga untuk zaman sekarang ini ya agak pengawasan butuh angka, tapi ada efisiensi, tapi ya teman-teman bagaimana caranya, karena tadi sudah memfasilitasi teman-teman penyuluh dengan kendaraan yang mereka memang sebagai tugas mereka. Jadi itu yang memastikan proses pertumbuhan, kemudian pemerintah mulai melihat dari tahap yang pertama persiapan sosialisasi, persiapan penanaman sampai dengan pasca penerimaan manfaat. Nah, artinya ini yang tanam masyarakat di lahannya masyarakat sendiri, hasilnya untuk masyarakat juga. Memang ini ada apa, kadang ada kita punya keluarga ini bilang begini, sebentar tertanam terus, nanti itu untuk pemerintah. Tapi ya ini yang bisa dalam karena kita diskusi dengan keluarga sekitar kawasan, tapi kita ya kita tetap edukasi, kita tetap edukasi dengan harapan bahwa ini kita menghitung hasil tanam kita dengan kualitas yang baik tadi sampaikan Pak Jerry, bibit yang baik karena tidak sembarang bibit juga kita tanam. Ini secara alami ini terus bertumbuh tetap berjalan. Tapi macam kita tanam tanaman buah yang sekarang ada akulasi itu memang verifikasi. Dan Pak Jerry punya bagian itu, jadi harus dinilai lagi baru bisa ini. Nah, itu yang saya sampaikan, kalau peran pemerintah, kita terus mengacu kepada, dong bilang SOP, Kak.
1: Iya, SOP.
2: Jadi ada tingkat pusat, tugasnya tingkat pusat itu RU-nya Rencana Umum Nasional, kita Rencana Tahunan. Dasar Rencana Tahunan, dia masuk di Rencana Kerja KPH dan CDK. Dan itu ada pemanfaatan tadi-tadi, lahan kritis tadi, tidak sembarang kita menanam juga. Nanti waktu kita menanam, itu pun harus diskusi baik dengan masyarakat. Supaya tidak paham, karena yang terjadi ini kan, nanti kita sudah tanam, baru kita keluarga datang minta bayar. Tapi lama-lama kita sosialisasi terus, ya artinya terima kasih.
1: Mereka mengerti.
2: Pemahaman untuk kita jaga ibu kita supaya dia tetap menghasilkan yang baik untuk kita. Jadi kalau peran pemerintah ya kita sudah melaksanakan bagian kita, khusus di pemerintah provinsi.
1: Baik. Ya mungkin ke Pak Jeffrey lagi nih, apa yang menentukan keberhasilan sebuah penanaman? Apakah cukup memilih bibit yang cepat tumbuh atau ada pertimbangan lain?
0: Baik. Memang kalau mau dibilang itu bibit cepat tumbuh itu identik dengan supaya dapat hasil cepat.
1: Iya benar.
0: Tapi tidak demikian untuk orang kehutanan. Karena bukan hanya masalah hasil cepat dari sisi mungkin buah, tapi hasil yang diperoleh untuk kondisi kehidupan kehidupan iklim, biodiversitas, untuk satwa yang ada, untuk lingkungan yang ada. Jadi beberapa faktor utama yang mungkin kita perlu perhatikan di dalam menanam pohon itu menanam bibit tanaman yang pertama seperti tadi Pak Kris sampaikan, benih atau bibit yang digunakan adalah bibit yang baik. Berasal dari sumber benih yang baik. Tegakkan hutan yang memang berkualifikasi menjadi sumber benih. Karena sudah dinilai dari situ asalnya. Jadi mungkin kesempatan kami perlu sampaikan juga ke depan kepada para pengedar masyarakat yang berkecimpung di dalam menyiapkan bibit tanaman. Ada jenis-jenis lokal yang memang sudah kita sertifikasi untuk beberapa tahun terakhir. Jadi jenis endemik Papua yang telah disertifikasi dan menjadi jenis-jenis yang bersertifikat endemik asli Papua khusus di Papua Barat baru dua jenis yaitu kayu besi, pemberbau dan masoi.
1: Masoi.
0: Ya, itu kita nanti kita akan ke depan kita coba eksplor lagi supaya mungkin jenis-jenis endemik lokal mungkin seperti buah hitam di Undama itu perlu kita angkat. Karena jenis ini tidak ada di tempat lain.
1: Cuma ada di Papua.
0: Cuma ada di Papua Barat. Bukan di kesempatan Papua ada kalau buah hitam. Gitu. Jadi faktor pertama itu, jadi apa bibit yang kita gunakan harus baik. Terus bibit ini kita mau tanam di mana?
1: Benar.
0: Tidak mungkin kita tanam mangrove di gunung.
1: Benar sekali.
0: Ya, itu makanya disebutkan harus ada kesesuaian antara jenis yang digunakan untuk penanaman dengan lokasi di mana bibit tanaman itu ditanam. Kedua, ketiga, tujuan penanaman. Kalau tujuan penanaman itu untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat, ya mungkin jarak tanam bisa diperlebar supaya tidak terjadi persaingan antara bibit tanaman yang ditanam. Tapi kalau untuk rehabilitasi, kita padatkan supaya setelah dia berkembang tumbuh tinggi, tajuknya itu menjadi penutup permukaan tanah di bawahnya. Di samping itu, keanekaragaman jenis yang digunakan juga, jangan kita seperti istilahnya hutan istilahnya yang satu jenis saja.
1: Satu jenis
0: ya, kita pergunakan jenis-jenis yang beragam. Karena di dalam hutan itu banyak satwa. Satu tidak mungkin dia hanya bergantung pada jenis ini saja. Dia juga harus ada jenis yang lain. Jadi kita kembangkan itu hutan yang heterokultur, bukan monokultur. Terus yang berikut, pada saat menanam, cari waktu yang tepat. Jangan nanam di saat musim kemarau panjang seperti saat ini. Itu ada cobaan karena perlu kos lagi, karena ada persiram. Tapi usahakan yang mungkin masa transisi antara panas ke hujan. Jadi pada saat ditanam ada masa transisi, sebentar lagi sudah hujan. Jadi kita tidak perlu keluar kos lagi untuk penerangan. Terus kita juga sesuaikan dengan kondisi adat istiadat lokal masyarakat. Masyarakat di situ lebih cenderung apa, jenis apa. Jangan misalnya contoh yang paling misalnya di daerah Wanama. Kita lebih cenderung endemik ke buah hitam. Jangan kita bawa jenis-jenis lain dari luar. Jangan hanya mengejar tujuan dari penanaman, tapi tidak bisa kurang diterima oleh masyarakat. Gunakanlah jenis-jenis endemik yang hidup berdampingan dengan masyarakat. Jadi prinsip daripada penanaman itu pertama, kita cari bibit yang terbaik. Karena bibit yang terbaik itu bukan selalu bibit yang cepat tumbuh, tetapi bibit yang sesuai dengan lokasi atau tapaknya, tujuan penanaman, dan juga kondisi sosial ekologi daripada kegiatan, termasuk kepada masyarakat.
1: Iya, kembali lagi ke Pak Yunus nih. Iya, bagaimana dengan kondisi di lapangan? Apa tantangan yang biasanya dihadapi dalam pemeliharaan tanaman setelah kegiatan penanaman dilakukan?
2: Iya, baik. Ini ada istilah begini. Kita menanam, manusia memelihara atau melihat, Tuhan yang menumbuhkan. Nah, proses penanaman sudah kita kerjakan. Kelompok tani hutan yang sudah kita bentuk tadi, yang melaksanakan tugas penanaman. Nah, itu yang berkewajiban untuk menjaga.
1: Baik.
2: Nanti kita ada ajukan angka pemeliharaannya, mungkin kalau di permen itu kita hanya menanam, pemeliharaannya memang kalau diberikan 10, kalau tidak ya kita minta partisipasi masyarakat untuk itu. Jadi ketika kita menanam bersama masyarakat, kita betul-betul mensosialisasikan agar setelah menanam berkewajiban untuk menjaga, karena itu bagian yang akan melekat dengan lingkungan sekitar masyarakat tanam. Kalau lihat dari kondisi lapangan yang kita hadapi selama ini, ya terus terang saja itu yang tadi, biaya pemeliharaan itu. Kalau itu ada, kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu, presiden ke sebelumnya itu ada itu
1: untuk pemeliharaan
2: itu. Jadi tingkat keberhasilan tumbuh tanaman yang kita tanam itu kita lihat dari 60-70-80%. Kalau 20% itu biasa mati karena liana, kemudian karena apa satwa liar atau bencana apa yang bisa yang merusak itu. Jadi baik kami untuk agar tumbuh baik ya memang membutuhkan pemeliharaan, tapi ya terjadi saat ini kita menyampaikan terima kasih juga kepada kelompok tani hutan tadi, pasca menanam mereka bisa juga melihat dengan nilai apa kejiwaan bahwa ini hutan saya harus jaga untuk anak cucu saya. Itu sudah kita sampaikan dan terima kasih
1: masyarakat benar.
2: Kita punya masyarakat ini dengan sedang hati melihat hal itu.
1: Ya, jadi artinya menanam pohon bukanlah garis akhir ya. Ya, justru setelah ditanam ada tanggung jawab panjang untuk ya. Memastikan tanaman tersebut tumbuh dan memberikan manfaat.
2: Benar.
1: Baik. Ya mungkin kita akan masuk di jenis tanaman dan keanekaragaman hayati. Nah, sebelum itu buat pendengar dimanapun Anda yang berada di kesempatan pagi hari ini ya, untuk Anda juga yang ingin bergabung mungkin ingin berikan atau ingin bertanya-tanya ya di pagi hari ini, dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 ya, terkait dengan tema kita di pagi hari ini, menjaga hutan, menjaga sumber kehidupan ya. Dan kita ke Pak Jeffrey lagi nih. Nah, di Papua Barat memiliki kekayaan hayati yang luar biasa nih. Nah, seberapa penting penggunaan jenis tanaman lokal atau tanaman yang sesuai dengan karakteristik suatu wilayah dalam kegiatan rehabilitasi hutan sendiri?
0: Penggunaan jenis lokal dalam kegiatan rehabilitasi di Papua Barat kami anggap sangat penting.
1: Baik.
0: Walaupun kondisi kenyataan saat ini banyak juga jenis-jenis lain di luar Papua yang kita gunakan, yang kita berikan kepada masyarakat untuk digunakan, terutama untuk jenis-jenis tanaman buah atau multi-purpose tree centris MPTS itu makan tanaman serbaguna.
1: Baik.
0: Jadi menghasilkan buah, bisa menghasilkan getah dan lain sebagainya. Kenapa saya sampaikan bahwa jenis tanaman lokal untuk kegiatan rehabilitasi sangat penting? Karena tanaman itu sudah eksis di lokasinya, di tempatnya, di mana dia berada. Artinya, dia lebih sesuai dengan kondisi lingkungan di mana kita akan melaksanakan rehabilitasi atau rehabilitasi. Lebih cepat untuk mendukung pemulihan ekosistem.
1: Baik.
0: Karena dia sudah sangat siap, dia tidak perlu ada penyesuaian lagi. Karena memang itu kondisi tempat hidupnya, jadi tidak perlu ada, bukan tidak perlu, tapi dia lebih siap untuk tumbuh, berkembang, dan jadi jenis tanaman atau pohon yang pohon dewasa. Di samping itu, jenis-jenis ini kan merupakan rumah bagi satwa liar yang ada di dalam hutan Papua. Yeah, kalau kita masukkan jenis lain, jelas wah, satu kaget juga, ini kenapa ada jenis apa?
1: Yeah.
0: Sementara makanannya dari jenis ini, dia punya tempat hidup di pohon ini.
1: Yeah,
0: nah, begitu. Jadi kalau kita juga gunakan jenis-jenis lokal, dia lebih familiar dengan masyarakat asli dan juga bagi satu endemik yang ada di
1: sekitar
0: kita atau di tanah Papua ini. Berikutnya ada dalam kegiatan itu risiko kegagalan akan diminimalisir karena memang itu jenis alami atau jenis endemik dari lokasi tersebut, dan dengan jenis-jenis itu kita bisa mempertahankan karakteristik hutan Papua dengan jenis-jenisnya yang memang luar biasa diminati oleh banyak orang di luar sana. Jadi pemilihan jenis itu harus berdasarkan kondisi real daripada apa yang ada di Papua Barat ini. Jadi prinsipnya adalah jenis tanaman itu harus tepat.
1: Baik.
0: Pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tujuan yang tepat. Saya titip satu pesan, itu adalah begini. Kita jangan melihat dari keberhasilan RHL atau rehabilitasi atau rehabilitasi itu. Bukan dari banyaknya tempat yang kita tanam, tidak. Tapi berapa banyak bibit itu yang tumbuh, berkembang, eksis, dan menjadi pohon dewasa, membentuk ekosistem hutan, dan mengembalikan fungsi hutan dan lingkungan bagi kehidupan kita ke depan.
1: Wah, iya. Mungkin ke Pak Yunus lagi nih. Dari sisi kebijakan dan pembinaan hutan, nah, bagaimana pemerintah melihat pentingnya mempertahankan jenis-jenis tanaman lokal tersebut sendiri?
2: Iya. Yeah. Baik, kita bicara tentang kebijakan ya.
1: Ya,
2: kalau kita bicara tentang kebijakan, kondisi hutan yang ada di khusus di tanah Papua, Papua Barat ini, yang perlu kita jaga, berarti kita harus ada memberikan perhatian. Kalau jenis lokal itu kita punya tanaman endemik, seperti kayu bis, kayu matoa, kemudian kayu masum. Kan jenis kayu kan ada berapa?
0: Berapa?
2: Kemudian yang kita gunakan untuk bangun rumah kan seperti kayu besi. Ini kayu ini sudah semakin jauh nih.
0: Jauh.
2: Nah, jadi itu yang menjadi perhatian yang harus dilakukan penanaman lewat kebijakan pemerintah. Jadi kalau pemerintah pusat memberikan kebijakan kita menanam, itu kalau kementerian menanam di dalam kawasan dan di luar kawasan, kita di luar kawasan. Jadi kita hanya menanam jenis-jenis endemik jangka panjang yang menghasilkan. Jadi tadi ada tanaman hutan, tanaman buah. Termasuk di dalamnya juga ada gaharu, ada masoi. Karena itu ekonominya itu dilihat di situ. Kalau tanaman hutan seperti kayu besi, kayu matua, itu sudah ada tapi dia semakin jauh untuk dicari dan digunakan. Sehingga kalau dia dari sisi kebijakan untuk pembinaan, ya tugas kita bagaimana melihat hutan itu yang bermanfaat. Ya, dimanfaatkan oleh masyarakat, bermanfaat untuk banyak orang. Karena yang sekarang ini orang sudah tidak bangun rumah dengan kayu karena nilainya agak tinggi, mahal. Lebih baik kita bangun dengan apa, besi-besi. Tapi masyarakat cukup terkesan menggunakan kayu untuk bangun rumah, tapi jenis kayunya itu juga sudah
1: mulai berkurang.
2: Iya, atau yang tadi kayu besi yang kita 1 kilo dapat sudah lewat 1 kilo. Karena kebanyakan kayu itu dia posisinya dalam hutan yang dilindungi.
1: Baik.
2: Jadi tidak sembarangan. Jadi dari kebijakan-kebijakan yang bersifat pembinaan, kita terus mengarahkan untuk menanam jenis-jenis yang selain tanaman buah, jenis yang kita akan gunakan di berapa tahun ke depan kan kita. Itu untuk kebijakan ya. Kemudian terkait dengan pemeliharaan tadi, itu masuk dalam kebijakan agar biar prosesnya tetap berjalan. Karena kita kalau bicara kebijakan kita bicara angka. Iya, barangkali begitu.
1: Di pagi hari ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya akan langsung bacakan saja. Dan shalom, selamat pagi. Ya, dari katanya dari Rangel Beat, dari Kepala Pusat Kajian Perekonomian Orang Asli Papua atau PKPOAP. Izin bertanya. Nah, bagaimana Bapak berdua menanggapi indikator utama perkembangan wilayah atau daerah seperti pertumbuhan ekonomi, yang tentu untuk mengejarnya salah satu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan alih fungsi lahan atau hutan sehingga bisa menjadi lahan atau hutan produktif. Mungkin Bapak.
2: Baik, terima kasih. Kalau kita bicara tentang pengalihan lahan ini, kantitnya lahan yang akan dimanfaatkan atau difungsikan untuk berbagai macam kegiatan. Nah, di sini kita lihat dulu lahannya. Posisinya di fungsi kawasannya kawasan apa?
1: Baik.
2: Iya. Kalau dia di luar kawasan, berarti dia APT. APL, berarti kita bisa dimanfaatkan untuk pembangunan, karena itu bisa dibicarakan sampai dengan RTW-nya. Tapi kalau dia dalam kawasan hutan, macam hutan lindung, konservasi, itu memang kewenangannya di pusat.
1: Baik.
2: Nah, jadi prosesnya juga nanti, ini teman-teman di UPT, di wilayah Papua Barat kan ada tuh. Kalau kita bicara tentang Taman Nasional, berarti kita bicara, kita diskusi dengan teman-teman di Taman Nasional. Kalau kita bicara konservasi, berarti teman-teman yang ada di KSD-nya. kita di Taman Wisata Alam Gunung Meja kita bicara tentang SDA terkait dengan fungsi lahan. Kemudian di dalamnya juga ada Balai Pemantapan Kawasan BPKH. Jadi proses beliau kalau proses yang untuk mendapatkan lahan untuk pembangunan atau aktivitas lain, kalau dia di luar kawasan hutan atau dalam kawasan lindung konservasi, kemudian taman wisata, itu bisa didiskusikan di tingkat daerah. Tapi kalau sudah masuk dalam kawasan, memang tingkatnya di pusat.
1: Nah,
2: karena itu diatur dengan aturan undang-undang.
1: Oke, okay. Ya mungkin dari Pak Devi ada yang ingin ditambahkan mungkin? Atau kita,
0: ya. Saya pikir itu sudah cukup jelas ya. Ya, jadi karena kita punya kawasan hutan di negara ini sudah dipetakan sesuai peruntukannya.
1: Baik.
0: Ini kawasan-kawasan yang bisa dialihfungsikan yaitu yang berada di APL, areal penggunaan lain.
1: Baik.
0: Itu memang sudah disiapkan pemerintah mengantisipasi misalnya pembangunan, pembangunan apa, pembangunan wilayah-wilayah baru yang baru berkembang, daerah-daerah otonomi khusus, daerah-daerah otonomi baru, nah, itu yang dipakai dari situ.
1: Baik.
0: Tapi kalau sampai kepada kawasan hutan yang memang tidak bisa diganggu seperti hutan lindung, konservasi alam, cagar alam, kalau kita di sini belum ada taman hutan raya, taman wisata itu agak sulit.
1: Baik.
0: Karena memang itu akan terus dipertahankan, tidak bisa diotak-atik. Karena itu kalau itu terganggu, itu otomatis fungsi di dalam satu kawasan atau suatu wilayah itu akan terganggu kedepannya. Mungkin itu saja teman.
1: Ah, oke. Okay. Mungkin Pak
2: Yes, baik ini menarik juga ini terkait dengan kita yang punya wilayah, punya hak ya. Kita punya hak ini kadang kita keluarga ini mau buat rumah, tapi kenapa dilarang? Ya, ini fakta di lapangan. Nah, ini yang menjadi perhatian. Memang kalau di sisi aturan dari hutan lindung konservasi, kemudian produksi penggunaan lain yang bisa kita manfaatkan, itu dua kawasan. Nah, sementara kebanyakan kita punya keluarga ini, kita sebagai anak Papua sendiri melihat sepanjang kawasan yang ada di Papua Barat ini hampir masuk dalam kawasan lindung konservasi, dalam kawasan.
1: Baik.
2: Iya. Jadi ketika masyarakat masuk, pasti masyarakat disalahkan. Nah, mungkin bagian ini yang kita sebagai mungkin tokoh adat, tapi juga mungkin sebagai lembaga-lembaga yang bisa memperhatikan bagaimana bisa mendiskusikan.
1: Baik.
2: Karena ini secara historis dia bilang kita punya pemilih hak adat, tapi secara aturan negara itu bagian kawasan yang dilindungi negara.
1: Iya, mungkin di sesi terakhir di segmen kita untuk anak muda dan masa depan hutan ini, ya mungkin ke Pak Jeffrey kita bicara tentang masa depan. Nah, anak-anak muda sekarang akan menjadi generasi yang menerima dampak dari kondisi hutan hari ini. Nah, mungkin menurut Bapak, bagaimana cara membuat generasi muda lebih dekat dengan isu kehutanan?
0: Sangat menarik ya generasi muda karena mereka di penerus kita ke depan.
1: Iya, benar sekali.
0: Caranya sederhana, tarik mereka.
1: Tarik mereka.
0: Tarik mereka untuk mencintai kehutanan ini, mencintai hutan, supaya mereka menjadi merasa memiliki.
1: Benar sekali.
0: Daripada hutan yang kita punya. Pendekatan yang kita bisa lakukan ya, sekarang ini zaman era digital ini ya, anak muda itu bermain di wilayah itu. Kita bawa isu kehutanan masuk ke wilayah itu. Mereka kadang menjadi influencer. Jadikan itu sebagai item-item yang bisa mereka angkat. Benar. Untuk menggugah kesadaran dan kesadaran masyarakat untuk memiliki hutan itu.
1: Ya,
0: jadi mereka bisa bermain di fotografi atau podcast seperti saat ini, video-video pendek yang dibuat menarik supaya masyarakat bisa tonton dan lihat, Kita punya hutan-hutan Indonesia ini, hutan Papua, khususnya Papua Barat ini, ini begini. Jadi dibuat selalu dari, dibungkus atau dibentuk seperti semacam berita-berita yang menarik dan unik untuk diikuti oleh masyarakat. Terus, yang berikut, ajak mereka untuk mengalami itu, hutan. Jangan hanya tinggal di kota.
1: Iya,
0: tapi jalan-jalan, masuk mungkin di sini, dari-dari ke Taman Wisata Gunung Meja. Ini ada yang paling dekat. Itu ikon kota Manokwari. Jarang ada di Indonesia punya hutan di dalam kota selain Manokwari, ya itu. Jadi supaya mereka sampai ke dalam hutan merasakan iklim mikro, kesejukan, view yang bagus dari atas ke bawah kota Manokwari. Nah, itu bisa membuat mereka merasa begitu baik, bagus hutan untuk kita jaga ke depan supaya bisa menjaga kita juga.
1: Baik.
0: Jadi mungkin juga kita akan ke depan kita juga

sebagai anak muda melibatkan mereka di dalam berbagai hal yang berkaitan dengan hutan. Ini sudah dilaksanakan di Papua Barat, sudah ada contoh yang berapa bulan kemarin. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat itu membagikan bibit kepada SMP Negeri 2 Manokwari pemenang salah satu penerima adiwijata nasional. Nah, itu dengan begitu harapan kami, Dinas Kehutanan, harapan pimpinan, harapan Kepala Dinas Kehutanan.

0: cium tangan. Mohon bagi generasi muda. Kami juga ingin menyampaikan kepada generasi muda pesan sederhana yang cukup meresap bagi kami, bahwa jangan melihat pohon atau hutan ini hanya sebagai hal yang bisa kita manfaatkan. Tapi bagaimana hutan ini kita lestarikan ke depan untuk masa depan, generasi ke depan. Karena hutan itu bukan hanya merupakan warisan nenek moyang, tapi titipan, pinjaman daripada generasi yang akan datang kepada kita ke depan.
1: Iya, baik, menarik sekali. Namun tidak terasa waktu kita sudah berada di penghujung acara kita di pagi hari ini ya, pendengar. Dari perbincangan kita di pagi ini, kita memahami bahwa hutan bukan sekedar pepohonan yang berdiri di atas tanah. Di dalamnya ada air, pangan, udara, keanekaragaman hayati, sumber penghidupan, serta kehidupan masyarakat yang harus dijaga bersama. Nah, menjaga hutan juga bukan pekerjaan satu lembaga, pemerintah, masyarakat, dan adat, dunia pendidikan, komunitas, dunia usaha, dan generasi muda memiliki peran masing-masing. Nah, sebelum kita akhiri dialog pagi ini, saya ingin meminta pesan terakhir dari kedua narasumber. Nah, mungkin kita mulai dari Pak Yunus Nur. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Papua Barat?
2: Baik, terima kasih. Bicara hutan berarti bicara ibu kita. Mari kita jaga ibu kita agar terus memberikan air susu yang baik kepada kita. Mari kita lihat hutan yang merupakan anugerah Tuhan yang selalu kita syukuri, dan kita wajib untuk melihat kelestariannya, karena di dalamnya terdapat sumber pendapatan, baik hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan juga jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya pemuda.